Kita lanjut lagi ke lagu pilihan keempat buat kamu teman Pro 2. Ada Imagine Dragon featuring GID dengan Enemy. Satu lagu terakhir dari Nike lah, My Mind Gue.

Itu dia 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Mana yang jadi lagu favorit kamu? Lagu-lagu centil dari Naikila atau tadi ya Astaga Bercanda dari Mingse yang hipdut-hipdut gitu kamu suka? Boleh kamu vote lagu favorit kamu. Atau kamu suka yang Korea-Koreaan? Aku punya Imagine Dragon featuring sama GID dan juga ada BTS ya dengan Come Over. Atau yang agak slow deh lagu dari Sal Priadi, boleh juga. Jadi tentuin lagu favorit kamu sekarang juga. Kamu bisa vote di Instastory Pro2 at Pro2SMG, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital atau WhatsApp 081 565 10 953.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kemarin ya teman Pro 2, ini BNN Provinsi Jawa Tengah ya bersama dengan pemerintah Kota Semarang memperkuat komitmen melindungi anak dan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini ada gerakan namanya Ananda Bersinar. Apa tuh Ananda Bersinar? Ananda Bersinar ini adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Oh, bagus ya. Ini ya kepanjangannya ya teman Pro 2, dan komitmen ini juga digaungkan dalam Jalan Sehat HANI 2026, Hari Anti Narkotika Internasional 2026, yang bertajuk One Step Against Drugs, Melangkah Bersama untuk Indonesia Bersinar, yang digelarnya di kantor halaman BNN Provinsi Jawa Tengah, Jalan Madukoro ya. Jadi ini semoga bisa ya untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan untuk peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ini mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Ananda Bersinarnya ada kepanjangannya lagi ya teman Pro 2 ya. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba, itu tuh ya. Ini juga semoga mengajak kita semua nih, termasuk yang punya adik-adik kecil ya, yang punya anak-anak, semoga dijauhkanlah sama penyalahgunaan narkoba, apalagi juga peredaran gelap narkotika. Karena sekarang narkoba tuh udah macam-macam banget jenisnya ya, gak melulu tentang sabu berbentuk bubuk gitu kan, gak melulu tentang pil-pilan, gak cuman itu aja. Sekarang tuh udah bisa di ini kan ya, dari bentuk-bentuknya ya teman Pro 2 ya, disembunyikan mungkin lewat rokok elektrik dan lain-lain. Aduh, serem banget. Semoga sih kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari efek-efek buruk penyalahgunaan narkoba, termasuk juga kita semoga selalu ada di lingkungan yang positif, yang tidak ada penyalahgunaan narkoba dan juga peredaran gelap narkobanya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kan banyak banget kampanye yang bahas tentang bahaya anti narkoba nih ya. Tapi menurut Kak Ibnu sendiri, apa sebenarnya tuh akar penyalahgunaan narkoba tadi tuh yang dibilang?
2: Nah, ini menarik sih. Kita sudah beberapa kali ke BNN, beberapa kali ke Dites Narkoba. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang menggunakan narkoba, akar penyalahgunaannya itu tidak cuma ada satu. Tidak ada faktor tunggal seseorang dapat menggunakan narkoba.
1: Oke.
2: Biasanya nih Kak, faktor yang paling banyak itu lingkungan.
1: Oke.
2: Lingkungan terus? Sekitar itu pasti teman. Ayo coba-coba, yuk coba aja lah sekali itu. Terus ada kesehatan mental.
1: Oh ya.
2: Itu penting banget. Terus ada tekanan akademik.
1: Oke, ya, stres ya.
2: Stres karena mikir tugas atau yang lain, atau terlalu fokus ke peringkat 1 tapi ternyata realitanya nomor peringkat 5. Oh, iya. Nah, itu kan menjadi beban mental sendiri.
1: Overthinking
2: kan.
1: Overthinking
2: itu. Terus yang paling penting nih, yang seharusnya menjadi fokus BNN dan Ditres Narkoba, ini adalah faktor ketersediaan barangnya.
1: Oke.
2: Iya kan? Apabila faktor yang 1 2 3 tadi kalau tidak dibarengi dengan stok bahannya yang ada, ya mereka enggak mungkin pakai juga.
1: Jadi emang supply and demand ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau emang demand-nya banyak, supply-nya harusnya diputus nih ya.
2: Nah, diputus, harus diputus. Dengar

0: Senin pagi ini, gimana mood kamu teman Pro 2? Apakah oke atau bad mood ya? Gara-gara jalanannya udah penuh, udah mulai rame, macet. Aduh, kayak kamu harus memulai hari itu dengan olahraga kan? Biar ada hormon-hormon kebahagiaan yang membanjiri tubuh kamu. Jadi Seninnya bisa happy gitu ya. Barusan banget ini aku lihat di threads ya. Ini salut sih aku. Jadi seorang gym enthusiast asal Subang ya. Ini namanya, nama akunnya hari.bugar. Dia tuh mengajak warga di sekitar masjid kompleksnya untuk olahraga ringan dulu setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Jadi gak cuma jiwanya aja yang full gitu ya, tapi raganya pun juga harus ikutan sehat. Keren banget. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebugaran ya, terutama untuk para warga-warga yang lanjut usia. Ini lucu banget teman Pro 2. Aku lihat videonya kan, ada videonya gitu. Jadi setelah sholat subuh ya kan, mereka diajak pemanasan ya. Terus ada juga disuruh wall sit ya, dengan pakaian ya, pakaian habis menjalankan ibadah sholat subuh ya. Yang ibu-ibu masih pakai mukena, yang bapak-bapaknya masih pakai sarung dan pakai peci. Tapi ini keren sih dilakuin kalau misalnya kamu terinfluence gitu ya teman Pro 2 untuk melakukan hal yang sama. Karena ini pagi-pagi kan waktunya untuk ningkatin mood juga ya kan. Jadi gak ada salahnya bangun pagi, dimulai dengan ibadah sholat subuh, lanjut lagi peregangan, pemanasan, biar tubuh kamu sehat dan mood kamu oke buat menjalani hari.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: with me. Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: Jab horse hor
2: our.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Or.
5: Jam. Okay. Jam, so when it's related to time, so actually this should be pronounced with our.
4: Our.
6: The H is silent. Not yes. Our. But
4: oh.
6: Our.
4: The eight itu enggak dibaca.
6: Iya, yep, enggak dibaca.
4: Our. Our.
1: Hanya enggak dibaca tuh
4: Produa. Hanya dibaca.
1: Ya, H-nya enggak dibaca.
4: Jadinya our. Berarti our. Bukan hor gitu, bukan.
1: Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu kayak H, W itu kebanyakan yang gak kebaca. Oh, I see.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada miski.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup ya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Instagram Pro 2 @Pro2SMG. Terus udah gabung juga lewat WhatsApp. Ini pagi ini ada yang WhatsApp juga ya. Terima kasih buat kamu-kamu yang udah ikutan gabung. Dan 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak apa aja sih pagi ini? Kita mulai ya dari posisi ketiga dulu. Posisi ketiga ada lagu dari siapa? Nah, ada lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur.

dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan pilih lagu favorit di Sate Lilit ya teman Pro 2. Ya udah yuk langsung aja kita dengerin, kita mulai dari si Centil. Ada Naikila dengan My Mind Gue. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aku ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Ngomongin soal foto, kemarin sempat rame foto yang menunjukkan ini sangat-sangat sedih sih aku lihat fotonya. Jadi anak-anak yang menyantap MBG dengan background sekolah rusak ya. Itu lokasinya di Grobogan ya teman Pro 2, tepatnya di SD Negeri Tanggi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Dan pemerintah Jawa Tengah ini menyatakan akan segera merevitalisasi ya gedung sekolah dasar Negeri Tanggi Rejo yang rusak di Kecamatan Tegowanu. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Disdik Jawa Tengah Sadimin ini mengatakan revitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat ini akan berlangsung di bulan depan ya. Dan pihaknya juga menyebut kepastian ini diperoleh dari hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yee, seneng ya kalau misalnya dapat kabar kayak gini ya, karena kemarin lihat fotonya, aduh miris banget ya, miris banget. Itu benar-benar rusaknya tuh rusak parah banget ya teman Pro 2 ya. Dan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani ini untuk bantuannya cair di bulan Agustus 2026. Jadi nanti di Agustus 2026 udah mulai direvitalisasi. Dan selama proses revitalisasi berlangsung ya, belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar atau KBM ya, ini dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman. Semangat buat adik-adik belajarnya ya, bulan Agustus nanti sekolahnya bakal direnov, bakal direhab, semoga nanti bisa lebih layak lagi. Jadi pas nyantap MBG udah nyaman karena sekolahnya gak takut ambrol.

0: Pro2FM. Gimana Paskah ini bisa jadi momen untuk kita nih bisa memperkuat toleransi nih, baik sesama ataupun juga antar umat juga nih, kalau menurut Bulis. Kayak gimana sih mungkin yang bisa dilakukan, atau mungkin gimana Paskah ini bisa jadi momentum untuk memperkuat toleransi kalau menurut Bulis?
1: Tahu nggak teman-teman Pro2? Ini Anda tuh di Semarang ya?
0: Benar
1: ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, di Semarang tuh ada yang namanya area pemakaman Gunung Berintik. Saya belum pernah ke sana sih.
0: Oh iya, tahu-tahu.
1: Belum punya kesempatan. Nah, tahu nggak? Di pemakaman Gunung Berintik itu ada sekolah loh. Di tengah pemakaman itu, teman Pro2, ada sekolah misbar. Saya bilangnya sekolah misbar. Kenapa misbar? Ketika gerimis bubar.
0: Oh iya, benar.
1: Ada orang-orang, ya ini salah satu orang dari Operation Blessing itu yang mereka kumpulin anak-anak di situ yang nggak sekolah. Okay. Mereka ajarin membaca, mereka ajarin menulis, mereka ajarin berhitung, jadi calistung dasar supaya mereka bisa hidup dengan yang layak, dengan berdiri sendiri, dengan mandiri, karena dia tahu itu semua. Nah, jadi apapun itu kesempatan itu, saya tahu, di sekitar Anda, dimanapun Anda berada, Anda pasti ada, terbuka lebar. Jadi semua aktivitas apapun, ketika Anda mau melangkah buat melakukan sesuatu, itulah makna pasca. Yang saya nggak bisa bilang debut-debut, toleransi langsung deh, itu pasti itu tadi saya bilang. Tidak akan bisa terbatas hanya sebuah golongan yang homogen aja, nggak mungkin. Dengar.

buat warga Kota Semarang yang mengawali rutinitas di pagi hari ini. Selamat hari Senin ya teman Pro 2. Semoga hari Seninnya nyenengin ya di tanggal 27 Juli 2026. Nah, buat kamu yang udah kembali bersemangat buat berangkat kerja di pagi hari atau mungkin udah mulai kuliah. Ini tapi masih banyak yang libur kayaknya ya, atau mungkin ada jadwal-jadwal meeting juga di luar kantor. Nah, ini hari ini ya teman Pro 2, hari Senin 27 Juli 2026. Cuacanya ini sangat-sangat bersahabat alias panas terik ya teman Pro 2 ya. Hari ini panas banget dan diperkirakan suhu untuk Kota Semarang ini mencapai 34 derajat Celcius ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas nanti di luar ruangan, yuk pakai sunscreen yuk, karena ini panas banget nanti di luar ruangan ya. Dan mayoritas untuk wilayah di Jawa Tengah juga kondisinya relatif kering dan dominan cerah berawan ya. Hampir seluruh kabupaten kota ini dipastikan tidak ada yang mengalami hujan di hari ini. Tapi ya itu tadi ya, harus siapin sunscreen ya teman Pro 2 ya. Walaupun kalau pagi-pagi gini masih ngerasain suhu dingin yang menusuk atau bediding ya, bediding ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti pagi-pagi gini dingin, nanti siang-siangnya panas banget. Ya udah siapin sunscreen kamu karena suhunya panas banget sampai 34 derajat Celcius.

Polisi akhirnya menangkap nih dua pemuda yang diduga jadi pelaku pengeroyokan disertai penusukan terhadap seorang pria di Jalan Baru Undip nih teman Pro 2. Aduh, ya gak ngapa-ngapa kok ditusuk-tusuk ya kan, emang sate. Aduh, korban ini mengalami 7 luka tusuk ya, dan langsung dilarikan ke rumah sakit nih teman Pro 2. Jadi terduga pelaku ini diamankan, AS umurnya masih 25 tahun, warga Tegal Sari Timur, Kecamatan Candisari, dan RL umurnya masih 21 tahun, warga Gunung Sari, Kecamatan Candisari. Nah, tim Jatandras Satreskrim Polrestabes Semarang ini menangkap keduanya di rumah masing-masing ya, di hari Jumat lalu, dini hari jam 1 dini hari, dan AS ini diamankan setelah pulang bekerja, sedangkan RL ditangkap saat masih berada di kamar tidurnya dengan lagu Happy Birthday to You. Aduh, dan saat dikonfirmasi ya, ini Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo membenarkan adanya dua orang yang sudah diamankan terkait dengan kasus tersebut, tapi emang belum rinci nih hasil penyelidikannya seperti apa ya. Dan dalam penangkapan ini ya teman Pro 2, polisi juga turut mengamankan barang bukti. Ini bocah-bocah ini membawa pisau lipat kecil yang diduga dipakai saat menyerang korban, dan senjata tajam itu ditemukan setelah disembunyikan di area tempat pemakaman umum gak jauh dari rumah AS ya. Aduh, ngumpetinya di kuburan ya. Kemudian penusukan sendiri ini terjadi di hari Sabtu tanggal 4 Juli lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, jam 8:30 malam ya. Korban inisialnya GF waktu itu lagi kumpul bersama dengan sekitar 5 temannya di depan sebuah warung soto di Jalan Baru Undip ya. Dan gak lama 6 orang datang ke lokasi, 2 diantaranya menghampiri kelompok korban, sementara 4 lainnya menunggu di belakang dengan jarak 10 meter. Dan kemudian kedua pelaku ini ya menanyakan seseorang kepada teman korban, tapi setelah dijawab gak tahu, malah ditusuk teman Pro 2. Aduh. Dan kemudian karena panik ya, itu kan tadinya awalnya bergerombol 5 orang ya teman Pro 2. Karena panik, teman-temannya itu pada kabur, jadi sisa korban sendirian aja. Dan untungnya korban ini bisa menyelamatkan diri dan meminta bantuan pengendara lain yang lewat di sekitaran jalan sana, dan kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND Tembalang. Nah, kemudian untuk korban ya, GF ini mengalami 3 luka tusuk di lengan kiri, 1 luka tusuk di dada sebelah kiri, 3 luka tusuk di punggung, dan juga ada memar di mata kiri dan bagian belakang kepala. Aduh, janganlah ini ya adik-adik ya, ini usianya masih muda-muda banget loh, tapi kok udah melakukan tindak kriminal ya, sampai bawa pisau ditusuk ya kan. Kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan baik-baik, jangan main hakim sendiri, apalagi ini sampai ada korbannya.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, masih sama Devina ya. Kamu punya hobi khusus gak sih teman Pro 2? Apalagi hobinya di bidang seni. Wah ini ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang masih banyak gak sih yang suka seni tari? Kayaknya sih masih banyak ya. Kemarin aku lihat updatean di Instagramnya Disbud Park Kota Semarang, itu mereka update mereka lagi workshop tari duk-duk der. Wah keren banget kan. Ini menunjukkan antusias anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kota Semarang ya. Ini terkait dengan seni ini masih tinggi banget gitu. Kalau ngomongin soal seni tari, aku suka banget itu seni tari ya, jujur ya. Memang aku seneng dari dulu. Tapi kalau sekarang ini disuruh seni tari ya, agak patah-patah nih badannya ya teman berdua ya. Tapi tenang aja, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu anak muda yang ini usianya masih muda banget ya teman Pro 2, muda belia tapi dia suka banget nih tari tradisional dan gimana sih melestarikan seni tradisional di era sekarang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu stay aja terus bareng sama Divina di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau disuruh milih 1000 kali ya teman Pro 2, aku tetap milih untuk mencintai kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Karena kebudayaan kita tuh kaya banget ya. Salah satunya adalah lewat seni tari tradisional. Dan bangganya ini terus ada regenerasi ya, anak-anak muda zaman sekarang yang melestarikan warisan budaya ini ya, dari tari tradisional. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama anak muda juga. Ini masih muda banget ya, ada Keisha Fahra Angelin, Jilid namanya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Angel ya teman Pro 2 di jam 9.30. Pastiin kamu stay aja bareng aku di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Dari sudut pandang kamu nih sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, gimana kamu tuh ngelihat fenomena judul ini, Hakia Ainun?
1: Oke, dari kacamata saya sebagai mahasiswa PPI ya, yang fokusnya di penyuluh atau konseling yang punya basis keislaman, ya krisis ini pasti terkait dengan kesehatan mental dan spiritualnya. Jadi rusak gitu kan. Kedua aspek itu akan rusak. Ini bukan sekedar masalah keuangan kan, tapi adanya kekosongan makna atau ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Sehingga mereka itu mencari pelarian instan yang justru merusak fitrah dari manusia itu sendiri kan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku udah semangat banget nih pagi ini mau ngajakin ngobrol satu anak muda yang dia ini suka melestarikan tradisi atau warisan budaya Indonesia. Salah satunya adalah tari tradisional. Nah, udah hadir di studio pagi ini ada Keisha Fahra Angelin. Halo Angel, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Angel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Seperti Angel ya, lemah lembut gitu ya. Oke, okay, Angel, ini kamu suka banget sama tari tradisional dan kamu adalah salah satu anak muda yang masih menjaga warisan budaya kita ya. Sejak kapan suka nari, Angel?
1: Aku sejak nari itu waktu kelas 6 SD. Iya, kelas 6 SD itu sebenarnya baru kayak minat karena sering lihat-lihat kan di beberapa acara tuh ada tari-tari penyambutan dan lain-lain. Itu tuh kayak menurutku salah satu tarian tuh menurutku tuh budaya yang memang sekarang tuh udah hampir dilupakan. Mm-hmm. Cuman aku tertarik untuk menjadi salah satu pelopor untuk pelestariannya. Nah, okay. Di saat itu aku sempat diajak untuk ke salah satu sanggar nih, Mbak. Mm-hmm. Salah satu sanggar itu bareng adikku. Nah, di situ aku mulai suka lihat-lihat latihan-latihan tari. Mm-hmm. Akhirnya aku daftar tari di situ.
0: Oke, berarti ini kamu tularin ke adik kamu juga ya?
1: Iya, ini tuh sampai ke adikku yang ketiga.
0: Oh, ada yang ketiga. Betul, ya. Jangan nanya ini berapa bersaudara kok bisa sampai adiknya yang ketiga gitu ya. Ini banyak bersaudara ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya adiknya yang satunya udah bisa diajakin, mungkin sampai kelima adik kamu ya. Iya. Adik yang kelima ya.
1: Turun temurun.
0: Iya, tapi berarti dari kelas 6 itu suka, tapi kan kalau nari, apalagi nari Jawa itu kan ada basic-basic tertentu. Betul. Ya. Nah, kamu latihannya gimana? Kelas 6 itu kan udah agak gedean kan?
1: Iya. Untuk basic-basicnya itu biasanya kan kita belajar kayak trisik dulu gitu loh, Mbak. Hmm. Nah, itu terus juga ada nyekiting, terus seblak sampur
0: iya, ya.
1: Kayak gitu kita belajar basic-basicnya dulu. Terus gimana ketika nari kan kita pasti harus jaga ekspresi tuh, Mbak.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita harus senyum, terus itu kita bisa latihan senyum selama 1-2 menit gitu kan. Sesuai durasi nari kan biasanya lebih tuh, Mbak, sampai ada 5 menitan, 7 menitan. Nah, itu kita latihan senyum, jangan sampai, karena kan kalau kita menarik itu kita harus selain gerakannya kita juga harus membawakan ekspresinya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jangan merengut ya di depan itu ya. Oke. Nah, ini karena kamu belajarnya kelas 6 SD, berarti tidak menutup kemungkinan orang-orang atau mungkin teman Pro 2 yang mungkin udah gede juga umurnya untuk bisa latihan nari.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi untuk teman-teman Pro 2 itu kita pasti sebagai generasi muda kan banyak nih di kalangan sekarang tuh yang Gen Z kan pada sukanya ke K-pop gitu ya, Mbak ya. Musik-musiknya kan lebih suka ke arah yang modern-modern, yang rock-rock gitu, metal-metal. Nah, cuman kita juga sebagai orang Indonesia pastinya kan kita penuh dengan kebudayaan. Selain kebudayaan adat kayak tarian-tarian gitu, kita juga ada batik dan lain-lain, itu juga harus dilestarikan. Nah, di era-era yang sekarang itu tuh sebenarnya tari tuh udah lebih berkembang dari zaman dulu, Mbak. Jadi sekarang kan ada tari kreasi juga. Jadi bahkan di lagu-lagu modern, lagu-lagu dangdut pun bisa kita bikin tarian-tarian. Nah, itu kan yang bikin anak muda sekarang tuh banyak banget yang minat untuk tari. Itu aku liatnya juga ikut seneng, Mbak, karena zaman dulu tuh tari tuh bener-bener sedikit peminatnya gitu kan. Cuman alhamdulillahnya sekarang karena mungkin udah semakin tenar juga ya, dan banyak kreasi-kreasi yang sering ditampilkan, jadi banyak yang memikat anak-anak Gen Z terutama.
0: Oke. Karena sekarang semakin banyak lagi. Tapi kalau kamu lebih sukanya tari yang pakem, tari tradisional atau tari kreasi, Angel?
1: Kalau aku sebetulnya lebih suka yang tradisional, Mbak. Karena ketika kita nari tradisional itu tuh bener-bener kelihatan banget menunjukkan setiap detail budayanya. Karena kalau tari kreasi kan udah dimodifikasi lagi tuh gerakannya dan lain-lain. Nah, tapi kalau tradisional itu dari mulai kostum, terus make up-nya, gerakannya itu bener-bener menonjolkan auranya juga sesuai dengan tarian yang dibawakan. Kayak Salah satunya tuh ada tari gambyong ya. Tari gambyong itu kan memang ciri khas banget untuk dibawakan di acara-acara pembuka. Nah itu kan dari make up-nya, terus itu kan bener-bener ciri khas banget. Bahkan tariannya tidak ada yang diubah sama sekali, tidak ada yang dimodifikasi itu.
0: Oke, dan apakah tari gambyong ini adalah tari pertama, tari tradisional pertama yang kamu pelajari? Karena aku tahu gambyong itu agak susah ya.
1: Iya.
0: Ini tari pertama yang kamu pelajari atau apa dulu?
1: Kalau tari gambyong itu sebenarnya salah satu tarian yang bikin aku terpikat untuk belajar nari, Mbak.
0: Oh, yeah. Oke.
1: Cuman untuk awal itu karena gambyong kan emang agak susah. Jadi awal aku nari itu waktu itu membawakan tarian Gambang Semarang.
0: Itu dulu aku pernah bawa juga. Iya. Empat penari.
1: Iya, gitu, betul kan? Yang itu.
0: Iya, itu khas banget. Jadi itu Gambang Semarang dulu.
1: Iya, Gambang Semarang dulu, terus mulai ke tarian-tarian yang agak susah. Nah, sampai akhirnya kan ke gambyong itu.
0: Oke. Menarik. Dan ini kan tadi kan kamu juga sebutin ya bahwa di tari ini kan ada pakaian tradisional dan lain-lain.
1: Iya,
0: ini secara tidak langsung juga melestarikan juga ya.
1: Iya, pasti.
0: Karena pakainya kebaya gitu kan.
1: Iya, kebaya, kemben gitu kan. Nanti ada kayak dibikin kondenya juga, dikasih kalung-kalung melati dan lain-lain. Itu kan juga menonjolkan bahwa tarian ini tuh benar-benar ada ciri khas masing-masing.
0: Oke. Nah, setiap tarian ini kan punya cerita ya. Biasanya kamu menyampaikannya dengan gerak itu seperti apa sih?
1: Biasanya itu kita menyampaikan ada nih salah satu tarian apa ya namanya? Bayangkari. Bayangkari itu tuh kita menceritakan tentang kayak perjuangan kita untuk melawan peperangan kayak gitu kan, melawan penjajah dan lain-lain. Bayangkari itu kita sebagai sosok prajurit.
0: Oke.
1: Prajurit di medan perang gitu kan, yang siap hajar aja kan kalau ada suatu penjajah atau mungkin bahasanya sekarang tuh yang merusak tarian-tarian kita. Nah, kita tuh siap untuk menjadi garda terdepan. Nah, itu tuh menceritakan lewat gerakan-gerakannya kan tegas gitu kan, Mbak, kayak prajurit. Nah, bahkan tuh juga di tariannya tuh ada properti kayak panah, nah itu.
0: Oke, itu ya, jadi bercerita lewat tari.
1: Betul.
0: Tapi kan biasanya kalau tari tradisional Jawa, cewek kan lemah gemulai. Gimana ceritanya nih, jadi tegas tuh gimana? Ada PR tersendiri, latihannya cukup sulit berarti?
1: Iya, latihannya cukup sulit. Biasanya kan yang kita sering-sering lihat di acara-acara itu kan tarian biasanya lemah gemulai itu kayak gambyong gitu kan. Bahkan kalau tarian-tarian yang membawakan cerita kayak Ramayana pun juga yang tarian ceweknya pasti lemah lembut. Nah, cuman untuk di tari Bayangkari ini memang untuk laki-laki dan perempuan itu tariannya memang tegas, Mbak. Jadi emang latihannya cukup sulit karena biasanya tuh ada perbedaan. Kalau tari kan yang laki-laki gerakannya sendiri, yang perempuan sendiri. Nah, kalau di Bayangkari itu jadi satu. Jadi benar-benar gerakannya tegas, seolah-olah kita memang seorang prajurit yang lagi menceritakan kisah gimana kita melestarikan budaya di era-era sekarang yang banyak sekali tren-tren yang mungkin bisa melupakan kebudayaan kita.
0: Iya. Berarti gitu. Relate ya dengan
1: relate
0: cerita
1: banget
0: zaman sekarang gitu.
1: Iya,
0: ya. Oke. Angel, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya.
1: Okay.
0: Kita jeda dulu ya teman Pro 2 ya, masih sama Angel, nanti kita bakal ngobrolin tentang tari tradisional yang selama ini dia cintai. Tetap bareng kita pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi yuk ngobrol-ngobrolnya bareng sama Angel, seorang penari juga. Berarti total udah berapa tahun kamu nari, Angel?
1: Totalnya mungkin ada 5 tahunan ya.
0: 5 tahunan?
1: Iya.
0: Dan nari. Ini nantinya bakal kamu seriusin gak sih?
1: Untuk tarian ini mungkin bakal aku seriusinnya tuh kayak misal untuk mengisi acara-acara kayak gitu kan, Mbak. Cuman untuk sanggar itu aku sekarang karena memang kita keterbatasan waktu ya, karena semakin sekarang tuh semakin sibuk banget, tugas-tugasnya makin banyak. Apalagi aku selain ikut sanggar tuh juga ikut beberapa ekstrakurikuler gitu loh, Mbak. Iya, jadi banyak banget kegiatan yang tabrakan. Akhirnya ya apa namanya, untuk tarian ini, untuk sanggar aku vakum dulu ya. Okay. Jadi lebih fokusnya kalau semisal ada acara atau event, nanti aku bisa ngisi nari.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Karena hidup itu pilihan ya, Angel ya.
1: Betul.
0: Jadi harus memilih, jadi fokus ke sekolahnya dulu,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Angel melihat, ini kan kalau anak muda zaman sekarang udah deket banget sama dunia digital, iya, gadget dan lain-lain. Menurut kamu mungkin gak sih pelestarian tari tradisional ini akan terus berlangsung, atau justru sekarang nih dengan adanya sosial media semakin gencar lagi nih bisa untuk menyosialisasikan seni tari tradisional ini, atau justru kebalikannya?
1: Kalau menurutku, aku lebih setuju yang karena di era digital ini tuh sebenarnya ladang buat kita apa ya, semakin eksis di dunia tari gitu ya, Mbak. Apalagi sekarang tuh banyak banget konten-konten tutorial tari, bahkan ada beberapa lagu tuh yang dibikin jadi tarian-tarian kreasi juga. Bahkan sekarang tuh ada tarian-tarian yang terbaru kayak yang tadi festival yang Dugdugdar itu kan. Nah, itu tuh memang menurut aku tuh sekarang justru tarian itu semakin apa ya, semakin luas jangkauannya daripada dulu. Jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan bakal lebih tenar lagi gitu ya tarinya.
0: Oke, kalau kamu sendiri sering gak upload video-video tari kamu gitu di media sosial?
1: Kalau aku mungkin ketika aku lomba aja sih, Mbak. Jadi gak selalu aku nge-upload yang media apa, media sosial tentang tari-tari. Cuman mungkin kalau di tempatku tuh aku, kalau misal ada Agustusan gitu kan, biasanya kebanyakan kita pentasnya tari tuh.
0: Yeah.
1: Nah, itu aku biasanya ngajarin anak-anak gitu kan, nanti aku upload bareng-bareng kegiatannya. Nah, sama adikku juga gitu.
0: Oke, okay. Jadi ini karena udah deket Agustus juga, berarti udah mulai latihan juga?
1: Iya, udah mulai ada yang ngecup kayak, "Mbak, nanti buat tampil Agustusan tari, nanti aku diajarin ya, aku diajarin." Nanti ibu-ibunya, "Mbak, nanti nitip anakku diajarin juga," gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau ngajarin anak-anak gitu, apa basic yang kamu berikan waktu untuk awal-awal?
1: Untuk awal-awal mungkin aku ngajarin mereka untuk namanya mendak gitu ya.
0: Mendak ya?
1: Iya, mendak. Itu kan paling basicnya. Terus sama kayak tadi latihan senyum gitu kan. Terus gerakan tangannya. Kalau untuk anak-anak mungkin gak langsung aku kasih untuk pegang sampur gitu ya, Mbak. Karena bakal susah juga ngajarinnya gitu kan, karena masih anak-anak. Jadi kita ajarin dulu kayak, ya kayak tadi mendak, terus gimana senyumnya, terus nanti gerakan tangannya dulu kayak ada nyekiting, ada ngigel kayak gitu kan, terus ada trisik, nah kayak gitu.
0: Oke, itu ya basicnya, dan semoga nanti anak-anak ini jadi semakin cinta gitu ya,
1: iya,
0: jadi ya, pengennya
1: amin,
0: kayak gitu.
1: Jadi penerus nanti.
0: Iya, jadi penerus kan, anak-anak tuh suka ya kalau didandan-dandanin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya suka, kan mereka kan lagi masa anak-anak tuh sebenarnya didandan-dandanin kayak pakai kostum-kostum dan make up kayak gitu tuh, mereka suka gitu loh, Mbak. Kayak, wah ini bagus, apalagi ada properti-propertinya. Kalau sekarang kan kita lihat tarian anak-anak itu kan ada tari lilin, tari gajah, terus ada tari mindat-mindut gitu kan, buat yang centil-centil biasanya. Nah itu kan ada juga tari bondan yang bawa boneka. Jadi tuh bener-bener tarian itu sebenarnya kalau kita lihat itu tuh banyak banget dan beragam banget ya. Cuman mungkin di era sekarang tuh beberapa orang masih lebih ke modern dance gitu kan. Sehingga beragam tarian itu tuh gak terlalu terlihat. Padahal sebenarnya kalau kita perluas lagi jangkauannya, itu tarian itu benar-benar menarik banget loh menurutku.
0: Bahkan di segala usia, sampai anak-anak pun ya. Ini ada segmennya,
1: betul,
0: sendiri tariannya ya, lucu. Kamu pun belajar juga itu, tari-tari untuk ngelatih anak-anak itu?
1: Iya, aku pelajari dulu. Jadi sebelum mengajarkan, aku coba lihat dari basicnya mereka. Nah, di situ aku kelompok-kelompokin tuh, Mbak. Nah, di kelompokin itu nanti mereka kira-kira lebih cocok di tarian yang apa. Nah, kan ada misal cocoknya di tarian lilin, nanti pakai properti yang lilin-lilin mainan gitu kan, nanti digerak-gerakin. Nah gitu biasanya.
0: Oke, jadi ini sangat-sangat ini ya, unik gitu ya, apalagi untuk anak-anak kecil.
1: Betul.
0: Satu hal yang menarik, berarti kamu itu belajarnya gak kenal waktu juga ya. Dan sampai sekarang pun masih sering mengulik tari-tarian tradisional.
1: Sampai sekarang masih, mungkin tarian-tarian yang sekarang aku coba lihat tarian-tarian yang terbaru gitu ya Mbak. Karena kan tarian-tarian yang terbaru ini kan sering banget dibawain di acara-acara lomba tari. Nah sehingga kalau semisal Agustusan itu kan, kalau kita bawakan tari-tari tradisional itu buat anak-anak mungkin agak susah ya. Jadi carinya yang kreasi-kreasi yang ada properti-propertinya gitu kan, biar lucu-lucu nanti mereka.
0: Oke, okay. Jadi kamu pun harus ini ya, putar otak sekreatif mungkin.
1: Iya betul, itu yang susah. Jadi kalau semisal udah ada kalimat, Mbak nanti titip buat diajarin nari, nanti bajunya dikasih yang bagus-bagus, kasih properti dan lain-lain. Aduh aku langsung mikir, gimana ini, pakai tari apa ini gitu.
0: Kayak ada pressure. Tapi biasanya kalau latihan gitu, berapa lama untuk kamu sendiri bisa menghafalkan sebuah tarian?
1: Untuk aku sendiri pribadi menghafalkan sebuah tarian itu sekitar 3 harian. Tapi kalau mungkin tariannya pendek kan tergantung durasi juga sih Mbak. Kalau durasinya pendek mungkin sehari bisa.
0: Oh, sehari doang bisa.
1: Sehari.
0: Kayaknya aku harus melatih kemampuan otakku untuk mengingat ya. Karena ternyata sehari aja Angel bisa loh teman berdua ngapalin. Cuman kalau durasinya panjang bisa sampai 3 hari.
1: Iya.
0: Tapi 3 hari itu berarti kamu latihan terus.
1: Latihan terus di sela-sela waktu luang, karena sebenarnya tuh zaman sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh pada berat di magernya itu loh Mbak. Padahal sebenarnya waktu yang kita punya tuh kita bisa buat latihan-latihan tari atau mungkin kreativitas-kreativitas lainnya yang produktif gitu kan. Cuman mungkin Gen Z-Gen Z sekarang itu pada mager-mager gitu ya. Jadi tolong untuk teman-teman Pro 2 hilangin magernya.
0: Itu ya. Buat teman-teman Pro 2 hilangin magernya ya. Karena ini kalau luwes itu ternyata bisa dilatih ya.
1: Iya bisa.
0: Bisa dilatih dengan basic-basic tari tradisional tadi ya. Oke, yang terakhir Angel, apa nih pesan-pesan untuk teman Pro 2 selain tadi hilangin magernya ya, biar tetap cinta akan tari tradisional dan ikut melestarikan nih. Kalau misalnya bukan jadi penari, setidaknya jadi penonton ya.
1: Iya, jadi untuk teman-teman Pro 2 mungkin pesanku kayak lebih apa ya, lebih bisa melihat lagi gimana tarian-tarian kita, tarian-tarian di setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Jadi mungkin di suatu event, di suatu acara bisa dibawakan. Dan kita kan sekarang udah punya sosmed nih, jadi kita bisa untuk apa ya, upload video-video kayak tari dan lain-lain. Sekarang banyak tahu viewersnya, jadi gak menutup kesempatan kalian buat terus belajar menjadi salah satu pelopor generasi muda yang bisa melestarikan kebudayaan bangsa.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jangan malu-malu ya, karena zaman sekarang tari tradisional bukan dianggap jadul, malah banyak orang nyari tutorialnya ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi pasti viewsnya naik tuh teman Pro 2. Oke, Angel terima kasih pagi ini udah sharing-sharing bareng sama teman Pro 2. Semoga nanti cita-citanya lancar semuanya.
1: Amin,
0: cita-citanya
1: amin.
0: Mau jadi apa sih Angel?
1: Cita-citanya, aduh ini dipending dulu kali ya.
0: Oh dipending dulu ya. Karena masih bingung ya. Terlalu banyak cita-cita ya. Semoga apapun cita-citanya nanti terwujud Angel ya.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa terus untuk bisa melestarikan budaya. Ini Angel udah menurunkan ke adiknya, 4 adiknya ya teman-teman.
1: Iya betul.
0: Udah diturunkan ke adik-adiknya ya. Semoga sukses terus untuk Angel, amin, sehat selalu. Amin, dan sampai sini juga Devina temenin kamu di pagi hari ini di Sepada ya teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Tomo Pro 2, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan mendukung pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya saat ini pembangunan sekolah telah rampung dan hanya menyisakan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan. Dalam peninjauannya, Dodi meminta para siswa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dodi mengatakan sebagian besar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah juga telah masuki tahap akhir penyelesaian. Dari sekitar 93 lokasi, hanya 9 lokasi yang progres pembangunannya masih berada di bawah

0: 90%. Menurutnya, keterlambatan pembangunan terutama dipengaruhi kendala distribusi logistik menuju sejumlah lokasi terpencil. Meski demikian, seluruh proyek telah masuk tahap penyelesaian dan segera mendukung kegiatan belajar mengajar. Info Prodoa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai sekitar 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di provinsi ini. Kepala BNNP Jawa Tengah, Agus Rahmat, mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu, BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, namun juga didorong sebagai agent of change and agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Info Prodoa. Dari dunia olahraga, teman Prodoa, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman menjelang laga perdana ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari nanti malam. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurutnya, Kamboja merupakan lawan yang disiplin dan terorganisasi setelah menyaksikan langsung penampilan mereka pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan perhatian utama tetap diarahkan kepada peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia sendiri daripada mengkhawatirkan seperti apa lawan akan bermain.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Prodoa yang dipersembahkan oleh Prodoa FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat hari Senin dan selamat pagi menuju siang teman Pro 2. Aha, udah mulai agak lebih panas lagi daripada tadi ya. Semoga kepala gak ikutan panas, hati gak ikutan panas, apapun gak ikutan panas ya, emosi juga gak ikutan panas ya. Walaupun emang hari Senin ya, emang kadang agak marmos, marah emosi kadang-kadang ya. Anyway, Faris Magriza, jadi teman kamu kalau sekarang di Pro 2 Hitlist dulu, jadi buat kamu yang pengen request playlist favorit kamu, langsung aja yuk ke Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. Kasih tahu kalau ada yang oke, ada di list aku, bakal aku puterin buat nemenin kamu di pagi menuju ke siang ini.
2: Well, I'm also sad, are you on the subway? Well, I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice, so Malibu nice.

0: chance.
1: Teman Produa, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
1: Untuk secara umum nih kak ya, kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Okay. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi, seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, ya, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
2: Betul, iya. Kak Diva.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

Time. Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti apa, ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu. Tapi buka kayak buka jalur lagi enggak sih? Kayak jalur jalan lagi enggak sih? Jalur jalan baru gitu.
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah, istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: Kedua Hit List. Kamu masih di Kedua Hit List.
1: Halo, aku Novan dari Genuk.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini. When

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1, Mi.

0: Asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
1: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
0: Di, enggak. Kenak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
1: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor, harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal, kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
2: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, yang bakal nemenin kamu istirahat makan siang sambil ngobrolin soal UMKM, industri kreatif, sama ekonomi digital. Nah, teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang sekarang ini lagi ulang tahun? Yeah. Soalnya tuh aku lagi tiba-tiba aja kepikiran satu hal nih. Kadang tuh ada aja momen dimana kita tuh pengen kasih sesuatu buat orang terdekat. Entah gara-gara ulang tahun, wisuda, atau ya sekedar pengen kasih surprise aja biar dia tuh seneng gitu teman berdua. Tapi pas mau kasih kado, jadi bingung tuh. Muter-muter di pilihan yang itu-itu aja, bunga, coklat, atau boneka. Nah, siang ini aku mau kenalin kamu satu produk, satu opsi kado teman berdua yang menurut aku tuh beda dari biasanya. Ada buket bunga. Tapi bukan kayak buket bunga kayak biasanya ya, yang ada di banyak tempat. Ini yang satu ini tuh bisa disimpan lama banget teman berdua. Jadi produk ini datangnya dari UMKM di Semarang. Namanya Lunea. Yang mana ini dijalanin sama satu orang mahasiswa. Dan siang ini juga orangnya udah aku tanya-tanyain langsung nih nanti ya. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Nah, Impi Jateng Diayi ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke. Jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun di IEK. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media, dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin betul. Gitu ya Lan ya.
1: Iya betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye sosial kayak gitu, ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volunteer lain gitu.
3: Dengerin

0: Nah tadi teman Pro 2, aku udah sedikit kenalin kamu Lunea Floris ini. Ini dia tuh buket bunga, tapi beda dari yang lainnya. Dia tuh walaupun disimpan lama, dia tuh gak bakal layu teman Pro 2. Nah aku udah barengan sama ownernya juga, ada Salsa, yang bakal aku tanya-tanyain, bakal sharing ke kita teman Pro 2 ya, soal produknya ini. Nah langsung aja aku sapa, ini ada Salsa. Halo Salsa, ini kesehariannya kan masih kuliah ya, tapi di sela-sela itu ternyata kamu tuh punya usaha sendiri. Boleh cerita dikit dong, ini Lunea ini sebenarnya tuh usaha apa sih?
1: Okay, halo teman-teman semuanya. Di sini kenalin, aku Salsa sebagai owner dari Lunea Gallery. Nah, kalau ditanyain soal Lunea itu apa sih sebenarnya, kurang lebih sama ya sama florist-florist lainnya. Cuman mungkin pembedanya tuh di ini, jenis bunganya. Kalau di florist-florist lainnya itu mungkin mereka menyediakan fresh flowers ataupun artificial flowers gitu kan. Kalau di Lunea itu kami menyediakan handmade bouquet. Jadi specifically dia itu masing-masing bunga dibikin satu persatu pakai pipe cleaner. Jadi tidak akan layu. Nah kurang lebih begitu sih.
0: Ini kalau dari namanya Lunea, ini tuh unik kalau menurut aku Salsa. Ini ada alasan khusus gak sih kenapa namanya itu Lunea?
1: Kalau untuk penamaan Lunea sendiri sih sebenarnya ada artinya. Lunea itu artinya bulan gitu. Kenapa aku pakai nama itu? Simply karena aku pengen hasil buket yang aku bikin itu bisa secantik bulan. Dan buket-buket aku ini bisa dalam tanda kutip sebagai bulan buat momen-momen spesial teman-teman semuanya gitu.
0: Wah, ternyata lumayan menarik nih. By the way, ini kalau dari yang aku lihat di medsosnya, di IG-nya nih, produknya tuh buket tapi bukan dari bunga asli. Ini tuh awalnya gimana tuh Salsa bisa kepikiran ke arah bunga artificial gitu?
1: Kayak yang aku bilang di awal tadi, memang bunga-bunga yang aku bikin itu aku bikin sendiri satu persatu dari pipe cleaner. Awalnya aku kepikiran itu sih karena aku sering dikasih buket fresh flowers gitu, dan aku sedih kalau bunganya itu layu gitu aja dan aku buang. Terus aku kepikiran nih buat bikin buket yang gak akan bisa mati, jadi bisa long last gitu. Jadi aku bikinlah Lunea ini.
0: Okay. Sebelum jauh nih, aku mau tanya dulu nih, ini sebenarnya udah jalan berapa lama sih si Lunea ini?
1: Sebenarnya kalau untuk Lunea Gallery ini sendiri tuh memang masih baru ya, karena aku rilis pertama kali itu di bulan April. Iya, di bulan April sampai sekarang, jadi masih 3 bulanan gitu. Iya, masih 3 bulanan.
0: Wah, ternyata tuh masih baru ya sebenarnya ya. Nah, biasanya kalau usaha baru gini kan sering banget ada pertimbangan atau ya ragu-ragu dulu lah sebelum benar-benar buka. Kalau dari Salsa sendiri ini gimana nih?
1: Kalau buat pertimbangan atau keraguannya sih pasti ada ya. Kayaknya itu normal buat teman-teman semuanya yang mungkin emang mau mulai buat bisnis gitu. Apalagi aku mulai bisnis itu tuh di semester 6, yang which is di semester 6 itu memang lagi banyak-banyaknya project kalau di jurusan aku. Jadi ya itu sih keraguannya, aku takut belum bisa bagi waktunya. Tapi karena aku tahu kalau aku terlalu banyak mikir nggak bakal jadi, jadi akhirnya aku langsung aja jalanin gitu.
0: Iya sih, harusnya tuh emang ya dijalanin dulu. Kalau nggak dijalanin nggak tahu kan ya. Nah kalau soal produknya sendiri nih, ada apa aja sih yang dijual dari Lunea ini?
1: Untuk produknya sendiri di Lunea Gallery itu so far masih handmade bouquet aja. Tapi kita habis ini juga ada produk-produk lain selain buket teman-teman. Jadi bisa stay tune aja di Instagram Lunea Gallery.
0: Oke, dari koleksi buket-buket itu ada yang paling Salsa banggain gak nih? Atau paling seneng lah pas bikinnya gitu?
1: Kalau koleksi yang paling aku suka itu sebenarnya emang gak ada sih. Semuanya aku suka. Karena aku selalu happy tiap bikin masing-masing koleksinya. Tapi mungkin ini sih. Mungkin kalau dari sisi customer, ada beberapa koleksi di katalog aku yang itu tuh sering banget dipesan sama customer-customer aku. Mungkin ada yang single bouquet, terus ada rosia, dan ada tiara. Nah, buat teman-teman yang bingung nih, kayak apa sih bentuknya rosia, bentuknya tiara, tuh bisa banget cek di katalog Lunia Gallery.
0: Nah, benar tuh teman Pro 2. Boleh langsung cek aja Instagramnya biar kamu tuh gak kepo lagi, gak penasaran. Jadi udah mulai kebayang kan ya gimana serunya Lunia ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, soalnya abis ini masih lanjut lagi. Aku masih mau kulik-kulik Lunia lebih jauh lagi. Jadi tetap di Sandi Siang, santai tapi cuan.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: Indonesia. Santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Tapi kali ini kemarin kan ada Danisa, sekarang ada Regina yang bakal tanya-tanya langsung ke teman Pro 2. Gimana jawabannya? Langsung aja waktunya ke Regina sekarang.
1: Ada gak sih kado dari teman, pacar, atau keluarga yang paling berkesan bagi kamu?
2: Yang pastinya ada sih, terutama dari pacar aku. Waktu ulang tahun dia kasih buket yang menurutku cukup gede banget sih, dan bunga tambelina.
3: Kalau aku tumbler sih dari temen aku, soalnya waktu itu pas banget tumbler aku hilang, dan dia tiba-tiba ngasih aku kado tumbler, jadi kepake banget.
4: Kalau buat aku, pas lulus kemarin dapat buket dari mama papa, tapi isi buketnya tuh uang, jadi lumayan buat pengangguran kayak aku.
1: Kalau besok teman kamu ulang tahun, tapi kamu belum siapin apa-apa, kira-kira kado dadakan apa yang bakal kamu kasih?
2: Aku punya floris langganan gitu sih, dan juga cepet jadinya. Bahkan bisa dipesan dadakan, jadi kalau ada teman-teman deket aku yang ulang tahun, mungkin aku bisa kasih itu.
3: Biasanya kalau misalkan aku udah bingung banget mentok mau ngasih kado apa, aku kasihnya makanan, yaitu dimsum atau dessert gitu.
4: Yang pertama kali kepikiran sih kasih bunga ya.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
5: Nah, aku juga mau jawab nih Regina nih ya. Jadi kan tanya nih ya, ada gak sih kado dari teman, pacar, atau keluarga yang paling berkesan buat aku gitu ya. Aku sih apapun yang dikasih selalu berkesan sih ya. Aku gak terlalu muluk-muluk, asalkan dikasih aja udah seneng, diucapin aja udah seneng, gak perlu sampai dikasih. Bahkan kalau dikasih ya tambah seneng. Nah, buat pertanyaan selanjutnya adalah, kalau besok teman kamu ulang tahun dan kamu belum siapin apa-apa, kira-kira kado dadakan apa yang bakal kamu kasih? Aku biasanya kalau pasangan aku ulang tahun, terus aku kelupaan, aku belum siapin kado, biasanya ya, aku ajakin jalan tuh, doi. Aku ajakin jalan, aku katakanlah aku ajakin ke mall. Habis itu dia mau apa, aku tawarin, sana pilih, budget aku berapa, nanti terserah dia mau beli apa gitu. Daripada bingung-bingung kan. Tapi denger ini aku obrolan aku barengan sama Salsa ini, aku jadi kepikiran besok mungkin aku bakal kadoin pasangan aku buket bunga kali ya.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka Jado. Tapi tahu nggak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: Oke, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Jeffrey Araska dan juga Kak Salsa di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tadi udah sempet bahas soal awal mula Lunea, sekarang aku penasaran nih soal proses kreatif di baliknya. Oke, lanjut ya Salsa ya. Ini kalau di satu buket itu mulai dari ide sampai siap dikirim, itu prosesnya kayak gimana sih sebenarnya? Biasanya itu juga berapa lama ngabisin waktunya?
1: Kalau untuk durasi mulai dari bikin sampai wrapping sampai nanti diambil sama si customernya itu sih tergantung ya, tergantung sama ukuran si buketnya. Karena balik lagi aku harus bikin masing-masing bunganya. Jadi memang banyaknya bunga dalam satu buket tuh berpengaruh banget sama durasi pembuatannya. Kalau memang itu masih medium, mungkin sekitar 2 hari, 3 hari gitu. Nah, kalau untuk ukuran yang lebih besar dari itu, of course aku butuh waktu lebih lama buat bikinnya. Gitu sih kira-kira.
0: Wow, berarti ini benar-benar dikerjain satu-satu gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih, tiap desain itu dari Salsa sendiri yang Salsa bikin itu ada cerita atau makna khusus nggak sih sebenarnya?
1: Iya, benar-benar emang aku bikin satu persatu gitu. Tapi kalau dari cerita atau maknanya sih sebenarnya nggak spesifik, masing-masing series itu ada maknanya ya. Karena jujur aja, dari katalog-katalog aku itu ada beberapa yang emang aku ambil dari customnya, customer-customer aku masukin ke katalog gitu. Tapi kalau makna dan cerita sih di itu ya, di series Rosia dan Amora. Karena dari Rosia ini kan dia spesifik emang warna pink gitu. Kalau yang Amora memang dia full of red roses. Nah, aku bikin keduanya ini emang sebagai simbol cinta gitu, karena aku tahu banyak teman-teman yang suka beliin pacarnya bunga. Jadi aku bikin kedua buket ini. Nah, buat customer-customer aku yang emang mau beliin pacarnya sih, pasti aku rekomendasiin itu.
0: Terus nih aku kepo nih, jangan-jangan aku doang apa ada yang lainnya juga nih. Kalau dari perjalanan sekian ya bulan ini ngejalanin Lunea ini, biasanya tuh orang beli buket di Lunea itu tuh pas momen apa aja biasanya?
1: Sebenarnya kalau untuk momennya memang variatif ya. Cuman mungkin karena aku ada di Tembalang dan mostly di sini itu mahasiswa, jadi banyak banget yang pesen buket di aku itu buat acara sidang maupun wisuda. Tapi di luar itu juga ada banget yang pesen buat ulang tahun mamahnya atau ulang tahun pacarnya, buat perpisahan teman, sama ini sih, buat beliin pacarnya yang lagi ngambek. Nah, itu ada banget tuh.
0: Wah, sweet juga ya ternyata pasangan-pasangan zaman sekarang ya. By the way, ini kan Salsa namanya juga usaha, masih baru juga, apalagi ini dijalanin sambil kuliah juga. Pasti ada aja momen-momen yang bikin capek atau bingung bagi waktunya. Nah, ada gak sih tantangan yang paling kerasa buat Salsa sejauh ini?
1: Iya benar, tapi kalau dari aku sih mungkin tantangannya balik lagi sih ke bagi waktunya. Karena yang aku bilang di awal itu kan memang di semester 6 ini lagi banyak-banyaknya project. Nah, buat ngerjain orderan-orderan ini tuh aku jadi sering begadang. Karena memang free time aku buat bikin orderan tuh cuman di malam. Jadi ya kurang tidurnya ada banget sih gitu.
0: Wah, berarti full effort banget ya. Terus buat kedepannya nih ada rencana nggak atau harapan tertentu buat Lunea kedepannya?
1: Rencana dan harapannya buat Lunea sih semoga makin banyak orang yang kenal sama Lunea. Kemudian sesuai namanya ya, Lunea, aku mau buket-buket yang aku bikin itu bisa ngasih kebahagiaan tersendiri, bisa bikin momen teman-teman semuanya bisa lebih spesial bareng buket-buket dari Lunea Gallery gitu sih.
0: Wah, amin. Semoga makin banyak yang kenal nih sama produk-produknya Lunea. Oke, ini aku yakin banget juga di rumah sana, di luar sana teman pro 2 itu banyak yang sebenarnya tuh pengen mulai usahanya sendiri, tapi masih ragu-ragu atau masih bingung karena ada kesibukan lain, karena budget modalnya terbatas atau masih sama sambil kuliah. Ini kira-kira ada tips nggak nih dari Salsa buat teman pro 2 yang mau mulai bisnis dari sekarang?
1: Nah, buat teman-teman nih yang emang udah punya ide bisnis, walaupun kalian masih kuliah, menurut aku eksekusiin aja sekarang, lanjutin aja. Karena kalau semakin banyak pertimbangan, bakal semakin lama bisnis kalian itu jalan. Jadi menurut aku, langsung aja setelah kalian udah punya ide nih, langsung aja kalian cari, oh ini butuh apa aja, langsung aja cari pasarnya di mana, langsung eksekusiin, langsung jalanin aja. Nanti masalah cara bagi waktu dan lain-lainnya itu bakal bisa kalian sesuaiin setelah bisnisnya itu jalan gitu teman-teman.
0: Yes, setuju sih aku itu ya. Nah, sebelum kita tutup nih teman pro 2 sama Salsa, kasih tahu dong ke teman pro 2 yang penasaran kalau mau lihat-lihat koleksinya atau mau pesen bisa lewat mana aja ini.
1: Oke, nah buat kalian yang emang lagi cari buket yang beda nih dari buket biasanya dan gak mau buket kalian itu layu dalam seminggu, kalian bisa banget cek Instagram lunia.gallery. Di situ kalian bisa lihat aja katalognya di bio, dan buat pemesanan bisa kalian hubungi di CP WhatsApp yang juga tertera di link bio kita. Gitu teman-teman, ditunggu ya.
0: Nah, itu dia teman pro 2, obrolan seru aku bareng sama Salsa siang ini ngobrolin soal Lunia. Ternyata ini kado itu enggak harus itu-itu aja. Ternyata juga dari usaha kecil yang baru dimulai ini juga punya cerita yang menarik buat didengar ya.

dan India untuk juara minggu ini di International Chart 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Nah, teman Pro 2, udah hampir sejam aku ngobrol bareng sama Salsa tadi di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Ngobrolin soal dunianya ini, teman Pro 2. Ternyata kalau kamu bingung cari kado atau apapun gift buat pasangan kamu atau teman-teman terdekat kamu, itu nggak melulu soal ya yang itu-itu aja. Ini ada salah satu yang bisa kamu jadiin opsi adalah bunganya, buket bunganya dari Lunea ini. Ini lucu-lucu banget, teman Pro 2. Kalau kamu kepo, langsung aja dikepoin Instagramnya. Tadi udah aku tag juga di Instagram story-nya @pro2smg. Terus kalau kamu juga pengen mulai usaha, aku tadi dengerin yang dikasih tahu sama Salsa. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi kamu, motivasi kamu buat mulai bisnis kamu sendiri. Ya udah, sampai

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Siang-siang gini masih dilanjutin santai siangnya. Kalau tadi udah dengerin santai siang santai tapi cuan barengan sama Jeffrey Araska, Faris Magdisa balik lagi lanjut nemenin kamu di siang ini, tentu aja di santai siang. Ya kalau Bernadia mah satu bulan bilangnya masih ada wangimu tersisa di bajuku ya. Tapi kayaknya kalau kita akhir bulan tuh kayaknya udah tidak ada tersisa duit di rekening kita kali ya. Udah akhir bulan tuh kayak aduh rasanya tuh itu dia ya. Tapi yang jelas buat yang ini biar mood kamu makin naik, kasih lagu yang bikin kamu happy kali ya, kayak satu ini kali. Yang abis botur katanya, padahal Jakarta dan sekitarnya. NPD, Sempurnanya Aku, ada di jam 1 ini. Terus aku juga punya Ted McRae with Just Keep Watching.

0: Ada Hindia dengan cincin juga aku kasih buat kamu di jam 1 ini barengan sama Faris Magriza di Santai Siang.
1: I turn you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

we know Timnas Indonesia akan mulai perjalanan di Piala AFF 2026 atau namanya adalah ASEAN Championship 2026 di grup A. Nanti malam melawan Kamboja di Stadion Pakansari. Ini jadi kesempatan berikutnya Indonesia karena selama 30 tahun diselenggarakan, Indonesia tuh 6 kali jadi apa? Runner up, bukan sing juara. Orang juara, orang tahu juara. Jadi mentok-mentok juara kedua gitu. Nah, ini dengan skuad yang udah dirilis, tentunya banyak yang optimis kalau misalnya skuad yang ini bisa untuk seenggaknya bisa lolos ke final, siapa tahu jadi juara gitu. Dan tekad yang sama juga diungkapkan oleh kipernya Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, waktu di konversi pers kemarin ya, dan dia bilang kalau ini adalah edisi atau penyelenggaraan 30 tahun kita ngikutin Piala AFF, tapi belum pernah juara. Nah, harapannya dengan hadirnya Coach John Hurtman, apa yang dia bawa, fokus kemarin di Bali untuk training center, ya untuk training camp, ini untuk membangun koneksi satu sama lain, harapannya adalah kita pengen juara, gitu. Istilahnya adalah kita pasti pengen juara dan semoga bisa terjadi di edisi kali ini. Nah, dia juga bilang kalau Timnas juga udah dalam kondisi siap tempur menghadapi Kamboja di pertandingan pertama, walaupun Kamboja kemarin waktu lawan Singapura, itu benar-benar bisa ngasih perlawanan yang, wah, itu kalau kemarin aku nonton ya, itu segokil itu emang perlawanannya. Tapi kayaknya gak gentar Indonesia ya, berusaha untuk tetap fokus ya, karena kalau pertandingan pertama jelas gak gampang. Lawannya siapapun itu, pertandingan pertama itu penting banget untuk bisa ngebangun momentum. Makanya fokusnya tetap terjaga dan Indonesia, kalau kata Nadeo, siap 100% nanti malam.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Yang paling ditunggu pas go skateboarding day itu apa sih?
2: Kumpulnya ya sama teman-teman itu senang sekali bisa kumpul sama teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing, kerjaan masing-masing. Itu terutama kayak saya ini juga kan kaum ini ya, budak korporat. Jadi senang sekali kalau misal bisa ketemu sama teman-teman lagi, kumpul lagi, ya main skate lagi kecil-kecilan meskipun cuman jalan-jalan skatenya atau ya yang ringan-ringan kalau saya ya, karena udah cukup berumur juga ya.
1: Karena biasanya yang main skateboard zaman sekarang tuh yang kaum millennials dan Gen Z awal ya.
2: Gen Z ya, keren-keren yang sekarang malahan.
1: Oh, gitu.
2: Itu perkembangannya mereka cepat karena mungkin dulu belum ada YouTube ya, ya udah ada YouTube, cuman tutorialnya mungkin nggak. Memang yang sekarang fasilitas lebih mendukung, lebih proper peralatannya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Satu yang masih jadi pertanyaan adalah nama yang satu ini ya, Justin Hubner. Ya, jadi cerita nih, Justin Hubner tuh udah masuk ke list pemainnya John Hartman yang akan dibawa ke Piala AFF nanti malam gitu. Masalahnya, wongi rung teko tekan saiki, orangnya belum ada di squad gitu. Karena dia masih fokus membela timnya dia di Belanda, Fortuna Sittard ya, yang juga lagi ngejalanin agenda pramusim. Tapi ini kalau menurut ketua badan tim nasional PSSI Sumarji, jadi beliau mengatakan kalau masih dikomunikasikan sebenarnya ya, dan mereka juga berharap bahwa Justin bisa gabung kembali lagi, kami berharap katanya. Tapi sampai sekarang memang agendanya adalah memang masih masih nunggu perkembangan dari klubnya, karena ini kan di luar agenda FIFA, jadi makanya emang agak susah buat dilepas istilahnya. Makanya emang masih terus berkomunikasi, dan mudah-mudahan kalau katanya Pak Marji ini harapannya nanti ada perkembangan yang menggembirakan gitu istilahnya ya. Cuma emang sebenarnya agak membingungkan adalah Justin Hubner ini jadi satu-satunya ya bisa dibilang pemain tim Eropa yang dipanggil untuk Piala AFF, karena seingat aku adalah waktu itu John Hartman dan bahkan ketua PSSI Erick Thohir bilang kalau ini nantinya yang akan main mostly adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia atau di Super League. Tapi ternyata justru jadi satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil sama John Hartman ke Timnas Indonesia buat Piala AFF 2026. Makanya emang jadi ada spekulasi apakah Justin Hubner akan menyusul kayak Ragnar Oratmangun mungkin, atau Sandy Walsh akan main di Liga Indonesia atau gimana. Nah ini yang belum jelas gitu. Tapi yang jelas dia masih terikat kontrak sama Fortuna Sittard, dan di timnya juga masih ngejalanin pramusim. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh main dia, di beberapa hari yang lalu tuh main dan ngegolin juga. Nah makanya kayaknya memang masih dibutuhin banget sama klubnya. So kita lihat apakah Justin Hubner masih akan diperjuangkan untuk ikutan di AFF, atau yowes lah ben pramusim aja dulu biar fokus sama timnya, atau gimana. Udah kita tungguin aja lah ya.

0: 1,1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab. Ini tolong dikasih sound effect yang bener gitu. Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri, jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwe-suwe ki jutek ngobledos gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan?
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita. Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu betul, kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus tuh nama kamu. Oh, Liam.
1: Iya.
0: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Tapi ya toh jane iki.
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita. Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul.
0: Gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya?
0: Liam.
1: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah,
0: gitu
1: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain, gitu betul. Loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu nggak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

cuma berdua. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Tuhan tahu kita saling cinta, tapi orang lain tahu nggak? Iya, diumpetin mulu tuh. Anyway, seharusnya masih lanjut dengan kamu di siang ini di penghujung-hujung ya bulan Juli, karena di tanggal 27 ya. Tanggal 1 ini tanggal hari Sabtu ya, berarti ntar lagi nih abis. Udah gak berasa aja toto Agustus ya kayaknya ya. Ah, kok cepet banget sih. Tiba-tiba aja kok udah, ini baru masuk tahun baruan, toto kok udah Agustus aja bentar lagi.

Vibesnya tuh masih ada Sheila-nya gitu, tapi lomba sihir gimana jelasinnya ya? Bingung juga, ya udah deh, biar nggak bingung, lanjutin aja santai siangnya di siang hari ini.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
2: Iya benar, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada nggak sih?
2: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih nggak haid soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
1: Oh iya, benar.
2: Nah alhamdulillah dia nggak haid. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
1: Oh iya, benar.
2: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
1: Oh iya, tahu.
2: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

0: Yes, as we know, Kanye West resmi akan konser di Indonesia di tanggal 24 Oktober 2026. Yeay, live in Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini jadi satu konser yang ngedukung album studio ke-12-nya Bully yang rilis di tahun ini. Udah mulai promosi sejak April kemarin dan ini adalah konser pertamanya Doi di sini ya. Nah, ini buah harga tiketnya sendiri, ini terbagi dalam 8 kategori ya yang dirilis. Dan ini paling murah kalau yang aku cek itu di kategori 4 A dan B itu sekitar 1,8 juta. Sedangkan yang paling mahal itu adalah VIP East dan West-nya itu sekitar 9,8 juta rupiah. Wow, it's so expensive. Tapi buat general sale-nya itu dimulai tanggal 29 Juli besok. Tanggal 29 Juli jam 10 ya. Dan bahkan ada masih bandingnya juga. Dan ini jadi tour konser utama ketujuhnya Kanye West untuk mendukung album studionya yang ke-12 Bully. Ini jadi kesempatan dia untuk konser di Indonesia untuk pertama kalinya bahkan ya bisa dibilang. Dan sampai di bulan Juli ini udah berkelana kemana-mana. Ada ke Georgia, ke Spanyol, kemudian juga ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Bahkan dia ini dijadwalkan akan ke Portugal, ke Kazakhstan, terus juga kembali lagi ke Amerika sebelum nantinya dia akan konser di Jakarta. Gimana kira-kira? Mau nonton nggak? Kalau mau nonton, lumayan tuh, segitu tuh nabungnya tuh.
1: Dan kau curi,
2: Kek.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Toy Story 5 resmi jadi film terlaris 2026 sejauh ini ya, sampai di bulan Juli ini. Karena pendapatannya ini mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Gede banget ya. Ini bisa dibilang pendapatan yang cukup luar biasa, dan bahkan ini kalau dirupiahin sekitar 18,3 triliun rupiah. Setelah mereka ini dapetin sekitar 10 juta US dollar secara domestik di minggu ke-6 perilisannya. Jadi kalau di total ya, atau di breakdown lebih tepatnya ya, ini kalau secara di Amerika Utaranya atau di domestiknya, mereka dapat sekitar 448 juta US dollar. Sedangkan di pasar internasional mereka dapat sekitar 573 juta US dollar. Jadi lumayan banget, hitungannya cukup gede yang mereka dapetin. Dan jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus angka 1 miliar US dollar. Setelah Toy Story 3 itu dapat sekitar 1,06 miliar US dollar, dan juga Toy Story 4 yang dapetin sekitar 1,07 miliar US dollar. Dan kemungkinan besar bakal ngejar pencapaiannya si Toy Story keempat, karena ya emang ini masih running juga, masih banyak yang nayangin juga. Makanya ini possibility akan jadi saga Toy Story terlaris sepanjang masa.

0: Lan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

Mungkin ini jadi salah satu berita yang cukup mengejutkan nih waktu kemarin weekend, di mana Ryan Gosling is confirmed to be a Ghost Rider. Yes. Agak mengagetkan ya. Aku jujur, kalau dulu kan taunya Ghost Rider itu adalah Nicolas Cage ya. Jadi pas reti-reti Ryan Gosling, wah, kayak bayangannya tuh masih yang kayak dia di film Barbie yang jadi Ken gitu. Dan ini emang dikonfirm ya di San Diego Comic Con di hari Sabtu kemarin, kalau ya dia akan main sebagai pemeran barunya Ghost Rider. Nantinya akan disutradarai sama Shia LaBeouf dan juga akan rilis di 2028. Langsung di-announce sama bosnya Marvel Studios, Kevin Feige, dan Ryan Gosling juga datang, dia naik ke atas panggung juga. Dan ini jadi kolaborasi kesekiannya mereka, karena sebelumnya mereka ini juga sempat collab bareng di Star Wars Starfighter. Itu masih tanya masih nanti di bulan Mei tahun depan. Dan kalau katanya si Shia LaBeouf, ya ini cukup apa ya, bisa dibilang nostalgia ya, karena mereka juga sempat ada di situ 2 tahun yang lalu waktu naingin Deadpool and Wolverine. Jadi satu momen yang sebenarnya buat dia cukup nempel gitu. Dan akhirnya ketika mulai discuss, ya akhirnya langsung yuk kita mulai aja yuk. Dan ini jadi aktor kedua yang merankan Spirit of Vengeance, yang udah sebenarnya aku sempat bilang Nicolas Cage duluan ya. Dan ini juga sempat diperankan sama Gabriel Luna di serialnya di Agents of S.H.I.E.L.D. Nah ini harusnya diulangin lagi di satu, kayak satu stand alone sendiri, tapi akhirnya dibatalin di 2019. Nah akhirnya Ryan Gosling lah yang akan jadi pemeran barunya, tapi masih nanti di tahun 2028.

0: kedua, kita update dulu kondisi cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG Klimatologi. Sudah ada Mas Haris yang akan menyampaikan informasinya siang ini. Silakan untuk informasinya.
1: Oke, terima kasih Mas. Selamat siang, berapa yang sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau cerah berawan, dan untuk awal malam nanti ataupun malam nanti kita prediksi untuk berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam, dan suhu udaranya akan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 40 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah saat ini terpantau di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan kondisi cerah berawan, dan untuk malam nanti masih sama dengan kondisi cerah berawan dan hingga berawan. Kami himbau waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin juga. Dengan tidak juga kita menghimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, di perairan utara Jawa berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Teman Produa, kita lanjut seru-seruan siang ini cuma di Santai Siang.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kita ngobrolin soal ini nih ya, personal branding. Tapi sebenarnya dari awal sendiri, kenapa Adel tertarik ikutan ini ajang Putra Putri Jawa Tengah?
2: Oke, karena dari ajang Putra Putri Jawa Tengah nih, kenapa ya tertarik? Karena pertama, otomatis hal-hal kayak gini tuh pasti ngebus sosial media kita banget kan. Sedangkan yang namanya sosial media itu nggak jauh-jauh beda sama yang namanya personal branding gitu. Mereka tuh salah satu hal yang saling terikat. Dan aku pribadi merasa dengan personal branding yang bagus, yang bisa kita build di sosial media, jujur itu bisa ngebus yang namanya karir kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Jadi buat teman-teman semua, personal branding itu aku rasa bukan cuma relevan untuk orang-orang yang lagi berkuliah atau yang lagi sekolah aja, tetapi untuk orang-orang yang udah tidak belajar pun, I mean di perkuliahan maupun sekolah, personal branding itu juga tetap penting karena itu juga berkaitan sama pekerjaan nantinya yang akan kita jalani kayak gitu.
1: Oke, jadi keseharian bikin konten nggak masalah gitu?
2: Betul
1: kan?
2: Banget, nggak masalah dong. Justru aku merasa kayak di zaman sekarang ini, apalagi yang serba digital dan serba huru-hara ini, kayaknya itu udah step yang paling tepat untuk kita semua bisa ngebuat konten deh. Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, kira-kira mau ngebuat konten tuh yang terkait apa gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Alright, udah hampir ke jam 3 teman Pro 2 dan tugas aku buat teman kamu di siang dari tadi jam 10 sampai sekarang udahan dulu. Abis ini yang temenin kamu ada Petra Julia di sore ceria yang pastinya bikin sore hari kamu makin berwarna. So keep on stay tune sambil menghadapi padatnya jalan Semarang jam-jam segini. Yang lagi mau kemana, yang mau balik dari kerjaan, dari sekolah, anything, ditemenin sama Petra abis ini ya. Kalau gitu selamat nikmatin sore hari ini, selamat menghabiskan sisa-sisa hari Seninnya. Faris Manggurza pamit, thanks for listening and peace out. Bye!

0: Informasi dari laman rri.co.id, teman Pro 2 Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia BI setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur BI sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan Destri secara otomatis akan menjalankan tugas tersebut hingga terpilihnya pejabat definitif. Perempuan berusia 62 tahun ini telah berkiprah lebih dari 2 dekade di bidang kebijakan makroekonomi, pasar keuangan, dan juga perbankan. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 273/PUU/23/2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara berpihak. Menurutnya, keputusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Formula One and FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 nanti. Dilansir dari formulaone.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Penyelenggara menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia, dan nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One, FIA, pemerintah Bahrain, dan juga pemerintah Malaysia. Kerjasama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fitra Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Senin ini ya? Semoga masih semangat, masih full meskipun baru aja melewati awal pekan yang biasanya penuh dengan aktivitas hari Senin ya. Seneng banget nih Fitra Julia bisa nemenin kamu di sore ceria ya. Dan buat kamu yang lagi perjalanan pulang sekolah, kuliah, kerja atau mungkin masih berkutat dengan setumpuk tugas, semoga sore ini bisa jadi waktu yang pas buat kamu recharge energi dan tenang aja. Karena sampai jam 7 malam nanti ya bakal ada obrolan seru, informasi yang relate buat kamu anak muda, dan juga pastinya deretan lagu-lagu hits yang siap bikin sore kamu makin berwarna. Di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

teman Pro 2. Ternyata mahasiswa dari seluruh Indonesia lagi ngumpul nih di Semarang ya, tepatnya dalam musyawarah nasional atau Munas BEM seluruh Indonesia ke-19 yang digelar di Politeknik Negeri Semarang mulai tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus nanti, teman Pro 2. Hampir 1 minggu ya. Yang dibahas juga bukan cuma soal organisasi mahasiswa aja loh, teman Pro 2. Salah satu topik yang paling jadi sorotan adalah ketahanan pangan. Mulai dari gimana caranya Indonesia punya sistem pangan yang kuat, pemberdayaan koperasi desa, kampung nelayan, sampai mengawal berbagai program pemerintah supaya benar-benar berdampak buat masyarakat. Lewat forum ini, mahasiswa dari berbagai daerah juga menyusun arah gerakan mereka selama 1 tahun ke depan. Harapannya ya, mahasiswa nggak cuma aktif di kampus aja, tapi juga ikut ngasih solusi dan mengawal isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Yes, isu apa nih yang paling penting buat diperjuangkan anak muda saat ini menurut kamu teman Pro 2? Apakah soal pangan, pendidikan, lingkungan, atau justru lapangan kerja? Yang jelas suara anak muda tetap punya peran besar buat masa depan Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Perdua. Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
1: Bulan ini.

kamu pernah dengar istilah jaminan fidusia? Mungkin kedengarannya rumit ya. Apa itu sebenarnya? Ini tuh penting banget, apalagi buat kamu yang suatu saat ingin beli motor, mobil, atau mengembangkan usaha lewat pembiayaan. Ternyata kesadaran masyarakat soal pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan terus meningkat. Buktinya hingga Juli 2026 permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Jawa Tengah tuh sudah menembus lebih dari 400 ribu permohonan. Dan jaminan fidusia sendiri berfungsi ngasih kepastian hukum baik untuk pihak yang memberikan pembiayaan maupun yang menerima pembiayaan. Jadi hak dan kewajiban kedua itu lebih jelas teman produk ya, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sehingga transaksi jadi lebih aman dan terpercaya. Nah buat kamu nih yang punya rencana ngambil kredit kendaraan atau mengembangkan bisnis lewat pembiayaan, jangan cuma fokus pada cicilannya aja ya teman produk. Pastikan kamu juga tahu aspek legalitasnya udah sesuai aturan atau belum, karena transaksi yang aman bukan cuma soal uang aja, tapi juga soal perlindungan hukumnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Apa tuh? Betul. Langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Mm-hmm. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6, jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Mm-hmm. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut, sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Mm-hmm. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh kan kita jadi nggak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Okay. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Hello, teman Pro 2. What's up, everyone? Welcome back to English Corner on 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang. Teman terbaik kamu, your fun place to improve your English while enjoying your day.
1: Okay, hi everyone. Selamat sore semuanya. Balik lagi di English Corner bersama aku, Dania, dan
0: aku juga, Fitra, teman Pro 2. Satu jam ke depan kita akan belajar bahasa Inggris bareng ya. Banyak banget yang bakal kita pelajari. Ada fun conversation, useful expression, dan juga exciting quizzes. Of course, great music.
1: Betul sekali. But don't worry if your English is not perfect. Here we can learn together but step by step in a fun and relaxed way.
0: So stay with us only 95.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Let's get started.
1: Alright, Petra. Okay. Before we speaking, jadi before we speaking English perfectly, kita kan harus belajar pronunciation.
0: Betul. Dan kita di sini nggak hanya berdua aja, teman Pro 2, karena udah ada teman-teman yang nemenin kita ya dari Sastra Inggris Undip dan juga Sastra Inggris UNES. Ada Anita Rahmawati Aziza, Anita dari Sastra Inggris Undip ya.
2: Iya.
0: Dan
2: betul.
0: Juga Saga Marvinda, ada Vinda dari Sastra Inggris UNES.
3: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Oke,
2: halo.
0: Suaranya kurang keras nih si Vinda. Gimana Vin? Coba.
3: Halo teman Pro 2.
0: Nah, gitu. Dong. Jangan malu-malu. Kita berdua enggak gigit ya. Oke, Dania, kita di segmen pertama ya.
1: Yes, kita akan mempelajari tentang words of the day, ya kan? Kata-kata hari ini. Biasanya kita sering salah nih, Petra, cara ngomongnya.
0: Yap, kadang kita tuh tahu artinya, tapi ngomongnya kayak gimana, kita tuh serba salah gitu kan. Kan tulisannya tahu, tapi penyampaian beda, takutnya orang yang dengerin tuh beda juga gitu kan. Jadi words of the day ini, teman Pro 2, buat kita learn how to pronounce some words exactly ya, correctly ya, teman Pro 2.
1: Yes,
0: ya,
1: okay. Oke, ada kata pertama nih ya, teman-teman.
0: Ini biasanya kalau orang pertama kali ketemu nih pakai kata ini.
1: Iya, ini dulu dia sih diajarin. How are you? How? Kita belajarnya how. Ya, itu pronunciation yang benar gimana sih? How, how, atau gimana?
2: Pronunciation yang benar tuh how.
1: How.
2: How.
1: Jadi bacanya kayak how gitu, how gitu.
2: Yeah, make sure you don't say how with a flat o sound because the correct pronunciation is how, not ho.
1: Oh. How are you? Ya kan?
0: Beda. How.
1: How are you?
0: Berarti kayak AU gitu kan. H-A-U.
2: Yes, how. With A. How.
1: How. Oke.
2: How.
1: Okay. Teman Pro 2, how ya, bukan how.
0: How
1: are you? Enggak ya.
0: Gimana gitu.
1: Gimana.
0: Next, ini juga banyak yang salah loh kadang.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Kalau ada lomba paduan suara kan, kalau di Indonesia paduan suara tuh ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan tulisannya C H O I R.

0: Choir.
1: Choir.
0: Mas Choir.
1: Mas Choir. Choiri.
0: Choiri.
1: Kita kan bahasanya gimana tuh? Choir atau choir atau gimana sih sebenarnya?
2: Nah, ini dulu sebenarnya juga aku taunya nyebutnya juga choir. But it's not the correct one. The correct one is choir.
1: Choir. Jadi kayak ada tulisannya choir competition, berarti bahasanya kita choir competition. Oh my god, that's not choir, Petra. You know?
0: Cair. Duit.
1: Tanggal satu cair.
0: Iya, duit saya cair. Tapi yang satu ini tuh kadang tuh lucu banget. Tapi sebelum menjawab, kita dengerin, karena ini udah ada nih ya yang udah kirim nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Meme. Mim. Meme. Mim.
0: Mim. Mim. Mim. Mim. Mem. Mim. Nah, kalau Dania sendiri apa coba?
1: Kalau aku tuh jujur ya sering salah baca. Aku bacanya meme.
0: Soalnya spellingnya M-E-M-E jadi
1: terusnya kayak gitu kan, M-E-M-E. Aku mikirnya tuh meme tuh bahasa Indonesia, Petra, sebelumnya. Makanya aku bacanya kayak meme. Ternyata yang benar gimana tuh?
2: The correct one is meme.
1: Oh, meme.
2: Just meme.
0: That's simple.
1: M-I-M.
0: Yes, meme. Tapi orang tuh kadang meme ya.
1: Iya.
0: Meme juga.
1: Meme gitu kan.
0: Mom.
1: Bukan. Enggak, kejaman Petra kalau mom tuh.
0: Meme
1: kalau mom kayak
0: mama. Beda jauh ya.
1: Jauh-jauh banget.
0: Oke, meme.
1: Nah, ini nih. Kita kan karyawan tuh kadang-kadang nih copy paste. Copy paste, ya kan? Maksudnya
0: itu kayak nampar aku deh.
1: Kenapa?
0: Biasanya kan kita gitu ya, copy paste aja.
1: Iya, copy paste aja. Itu kalau copy okelah, maksudnya copy, ya kan, copy. Kalau paste itu kita bahasanya gimana sih?
2: Paste, it should be pronounced with paste.
1: Paste, not paste. Jadi, next kita nggak boleh copy paste.
0: How about pasta? Itu sama nggak sih?
2: Oh, it's different. Cooking. Food. Pasta, pasta and paste is different. Because paste is like copy paste or paste it's like cooking ingredients or bumbu kental in Indonesia.
0: Oh, tapi pengucapannya hampir sama atau beda?
2: It's different.
1: Oh, different.
2: Ya. Yeah.
1: Oh my god. Okay. Apa coba?
0: Kalau pasta,
2: paste itu the meaning in Indonesia kan bumbu kental ya. Kalau pasta itu makanan, food category.
1: Oh, pasta and paste.
2: Ya, yeah, pasta and paste. It's different.
1: Paste.
2: Copy paste. Yeah, so paste has the two meaning.
1: Oh, two meaning. Okay, jadi paste bisa penyalin, kok penyalin sih, apa sih, menempel.
2: Iya, menempel.
1: Paste, sama menempel. Satu lagi bumbu kental tadi.
2: Bumbu kental ya, cooking ingredient.
0: Cooking ingredients.
1: Cooking ya, ada dua artinya benar. Yang satu di komputer, satu di kompor.
0: Makanya itu kan bingung. Tapi pengucapannya juga beda ya.
2: Iya, yes, it's different.
1: Paste dan satu paste.
2: Paste sama paste juga.
0: Paste.
1: Oh, paste.
0: Tapi ada itunya nggak sih cara pengucapannya, intonasinya beda atau paste apa gimana?
2: Same pronunciation, paste, but it just has two meaning.
1: Same but have two meaning.
0: Oh, yeah. Objeknya apa dulu nih?
2: Ya.
0: Yeah. Ya, jadi menyesuaikan konteksnya.
1: Konteksnya.
2: Absolutely. Right.
1: Kalau di komputer kan nggak mungkin ya kita masak bumbu kari itu, enggak ya.
0: Beda jauh. Okay, lanjut. Next. Nah, ini sering nih gitu kan. Sok borjuis nih kita.
1: Yoi. Tanggal muda abis ini aku harus persiapan nih ya, teman-teman.
0: I want to eat steak.
1: Steak. Yeah. Steak. Beef steak.
0: Oh, steak meat.
1: Yes.
0: No.
1: Oh, salah. Petra.
0: Yeah.
1: Apa tuh?
0: Kadang kita bilangnya steak ya. In English, steak is wooden stick, right?
1: Okay, like wooden stick.
0: Yeah. So if you talk about food
2: from grilled grilled beef, we say steak.
1: Steak.
0: Steak. Yeah,
1: steak. Steak. Chicken steak, beef steak.
0: Yeah. Wow. Jadi nggak asal steak, gitu kan?
1: Kamu mau kemana? Makan steak. Oh, yeah. Salah ya.
0: Gak apa-apa, mau debus dia.
1: Bener ya. Kan budunya
0: makan kayu kan. Tapi yang benar steak.
1: Steak.
0: Steak.
1: Oh, steak. Beef steak.
0: Beef chicken steak.
2: Steak. Beef steak, chicken steak.
1: Oke.
0: Untung kalau di resto enggak diketawain ya. Mungkin maklum udah.
1: Udahlah.
0: Udah orang
2: Indonesia
1: juga, ya kan. Steak. Oke, berarti besok kalau kita tanggal muda kita makan apa, Petra?
0: Steak. Oke, itu beberapa kata ya, words of the day ya teman produk. Jadi udah tahu how, choir, meme,
1: and then pace. Lalu yang terakhir, steak.
0: Wah, jadi lapar nih.
1: Mantap nih ya kalau kita makan steak.
0: Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua teman produk. Jadi kamu udah tahu gimana cara pengucapannya, how to pronounce, dan gimana artinya juga tadi beda ya kalau udah. Meskipun pengucapannya sama. Tapi kalau di kondisi tertentu ya itu juga beda gitu kan. Jadi harus ngerti teman produk ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di sesi kedua teman produk, masih bareng aku Fitra dan juga Dania, ada yes, juga Vinda dan juga Anita.
1: Anita.

0: Okay, lanjut nih teman Pro 2. And great job. You learn some new vocabulary.
1: That's right, Petra. And it's time to use that word ya. Yeah. In everyday situation. Ya kan, kalau kita belajar-belajar doang nggak dipakai kan percuma gitu ya bahasanya ya.
0: Betul.
1: Jadi, have you ever been at a cafe and need the Wi-Fi password?
0: Mm-hmm. Now in this English in real life, we all been there. So let's check out today's English in real life and practice a simple conversation.
2: Station.
1: Yes.
0: You can use anytime. Let's go.
1: Let's go. Okay. Kalimat yang pertama nih, kita sebagai penghuni cafe pasti bertanya password Wi-Fi. Iya nggak sih?
0: Iya, nggak harus di kafe aja sih, di public spaces gitu kan. Kita juga kadang bingung gitu kan, udah internetnya, kuotanya habis. Tapi nggak apa-apa, putusan MK udah diurpanjang. Iya kan?
1: Yes, betul.
0: Nyambung juga ini.
1: Nyambung, boleh lah. Tapi kita hari ini bahasnya bukan putusan MK ya, Vetra. Ya, kita akan membahas English in real life. Nanya tentang... How to ask Wi-Fi, password Wi-Fi. Maksud aku.
0: Okay. Nih gimana nih? Kamu yang mana dulu nih?
1: Aku jadi yang nanya aja deh.
0: Okay,
1: kan
0: boleh.
1: Karena aku tanya-tanya aja. Yeah.
0: Okay.
1: Kamu yang jawab ya nih Petra.
0: Boleh.
1: Ya kita mulai ya Petra ya.
0: Siap.
1: Okay. Excuse me, do you know the Wi-Fi password here?
0: Yeah, the password is COVIDLOVER123 all lowercase.
1: All right, thank you. My connection was so bad.
0: With my pleasure.
1: Okay.
0: Simple banget ya?
1: Gitu aja.
2: Yeah. As simple as that.
1: Oh, simple
0: kan
1: as
0: biasanya
1: that.
0: Kan biasanya banyak bahasa-bahasinya ya.
1: Kakak, kita mau pesan dulu kak gitu.
2: Maybe that condition is urgent.
1: Urgent ya. Iya benar sih.
2: So to the point.
1: Iya sih. Wi-Fi password.
0: Do you have the Wi-Fi? Kan biasanya gini, Wi-Fi.
1: Ini iya benar. Maksudnya kan WIFI ya kan. Maksudnya Wi-Fi atau Wi-Fi.
0: Yang benar yang mana?
1: Yang benar gimana sih?
2: Wi-Fi.
1: Wi-Fi password. Oke.
0: Okay. Ya kan kadang orang kan ucapannya beda-beda.
1: Ada yang bilang Wi-Fi loh sebenarnya.
0: Wi-Fi.
1: Iya, benar Wi-Fi. Iya, Wi-Fi.
0: Bojo.
1: Itu bukan
0: wifi.
1: Itu wife.
0: Wi-Fi, my Wi-Fi.
1: My Wi-Fi. Kalau aku my wife.
0: Gitu ya ucapannya.
2: Wi-Fi
1: password. Okay.
2: Password. The correct pronunciation is password.
1: Password. Okay.
0: Password.
1: Wi-Fi password.
2: Yeah.
1: Oh.
2: Change the O with A. Password.
1: Wi-Fi password.
2: Yeah.
1: Wi-Fi password. Jadi bukan Wi-Fi password gitu ya. Salah ya.
2: Iya.
1: Word itu salah ya.
0: Password.
1: Iya. Ini benar-benar in real life sih Petra.
0: Iya, harus tahu gitu, kita harus tahu gitu kan cara ask ya someone itu ngasih tahu apa tuh password gitu kan. Ini situasinya bisa dipakai di mana aja sih sebenarnya?
2: Yes, that's right.
1: Kalau misal kita mau nanya tentang apa ya? Selain Wi-Fi deh ya Petra, apa ya? Kita mau nanya apa ya? Kalau di kafe itu bisa.
0: Kemarin kan udah charger.
1: Charger ya.
0: Udah. Nyim telepon boleh gak sih?
1: Gak apa-apa tau.
0: HP-nya mati gitu kan.
1: HP-nya mati.
0: Call someone gitu.
1: Kalau kayak gitu gimana tuh enaknya conversation-nya?
0: Agak sungkan juga ya kalau pinjam handphone gitu kan.
2: As to borrow handphone?
1: Borrow. Remember borrow everyone.
0: And now Wi-Fi.
1: Borrow and Wi-Fi.
2: Okay. Wi-Fi.
1: Wi-Fi. Password.
0: Oh iya, password.
1: Don't forget we have learned a lot of things today ya.
0: Jadi teman Pro 2 jangan password.
1: Bukan ya. Passwordnya apa gitu?
2: Ya. Yeah.
1: Password.
2: What's the password?
1: Okay. What's the password? Oke.
0: Okay. Nah, meskipun tulisannya password, tapi bacanya
1: password.
0: Teman Pro 2 ya. Wi-Fi. Wow. Tulisannya Wi-Fi, tapi jangan dibaca Wi-Fi. Wi-Fi.
1: Bukan juga. Wi-Fi. Bukan Wi-Fi. Kita kan sering salah sebutnya ya. Hari-hari kita nyebutnya bukan Wi-Fi tapi Wi-Fi.
0: Wi-Fi.
1: Iya kan?
2: Iya.
0: Iya ya, benar juga.
2: Pleasure juga anyway. With my pleasure.
1: Oh, with my
2: many
1: pleasure.
2: Many people still mispronunciation.
1: How mm-hmm. to say it?
3: It should be pleasure.
1: Pleasure.
2: Pleasure.
1: Pleasure.
0: Pleasure.
2: Pleasure.
1: With my pleasure.
0: Pleasure.
1: Pleasure. Pleasure. Jadi the S is changed with Z.
2: Yes, yes.
1: Pleasure. Oh, with my pleasure. Oh, with my pleasure. It's not with my pleasure. Bukan ya?
2: Pleasure.
1: Yeah,
2: that's not correct.
1: Oh, that's
2: correct.
1: Not true. Oh. Oh. With my pleasure.
2: Pleasure.
1: Change the S with Z.
2: Z.
1: Ah, okay. Oh my god, so many things.
0: Catat ah.
1: Catat ya, tadi
2: S dan pleasure.
1: Z ya kan. Tapi tulisannya tetap ya.
2: Iya.
1: Pakai S ya.
2: Tetap.
1: Bukan pakai Z ya. Okay.
0: Pleasure. Oke, jadi di ini ya, English in Real Life kita ada 3 kata baru nih.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Ada
0: Wi-Fi.
1: Password. And then
0: Pleasure.
1: Pleasure.
0: Okay, okay, okay.
2: Pleasure.
0: Yeah. Oh, my pleasure. Oh, bukan. Pleasure.
1: Yeah. Jadi kalau ada yang bilang, oh, with my pleasure. No. With my pleasure.
0: Yes. Susah-susah gampang ya ternyata teman pro 2 ya. Tapi ya namanya belajar ya.
1: Betul.
0: Harus tahu di mana salahnya. Kalau enggak salah,
1: kita enggak belajar.
0: Iya, ya,
2: kita enggak berkembang.
0: Langsung improve nih. Kita kalau belajar dari apa? Basic,
2: Intermediate,
1: terus advance.
2: Advance.
0: Ini baru basic nih.
1: Ini kita basic. Basic aja kita banyak salahnya loh ya. Tapi ini teman-teman sastra Inggris tuh memang keren sih ya Petra
0: ya. Ya gak salah sih kita datangkan kesini.
1: Betul
0: ya. Meskipun
1: banget.
0: Kita juga sarjana gitu.
1: Tapi kan mereka lebih ahli daripada kita.
0: Iya, jadi kita tahu biar kita ngobrol sama orang. Biar juga, oh ternyata oke juga nih belajar bahasa Inggrisnya di mana? Di Prodil English Corner.
1: Iya.
2: Yes.
1: Pleasure, kamu tahu gimana bacanya English Corner Pro 2?
0: Wifi.
1: Wifi di mana? English Corner Pro 2.
0: Iya,
1: bukan
0: kan.
1: Wifi.
0: Password.
1: Jangan lupa yang paling yang pertama tadi kita bahas
0: apa?
1: Meme.
0: Baru aja dia baru.
1: Yang kita
0: meme ya.
1: Lebih berduing ya.
0: Lebih berduing. Oh iya, kita bisa meme-nya tuh.
1: Meme.
0: Ternyata meme.
1: Oh.
0: Ya banyak banget nih teman pro 2. Ih seru deh, makin kesini seru juga teman pro 2. Kita masih banyak hal yang kita obrolin sore hari ini di English Corner bareng sama Anita dan juga Vinda ya.
1: Yes.
0: Dan masih seseruan, nanti kita ada beberapa segmen. Ada You Talk, ada juga Sentence Challenge. Ada kita ngobrol sama teman-teman dari sastra Inggris juga
1: tadi, ya.
0: Dan terakhir kita juga bakal
1: Song of the day.
0: Ya, yay. Habis ini kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kamu sore ceria lanjut bareng Fitri Julia teman pro 2 ya. Kemarin tuh baru aja rame banget teman pro 2 ya. Lagi-lagi nih ya, memang kalau hobi lari, karena ini olahraga yang murah meriah gitu kan, bisa dilakukan di mana aja. Tapi ini ada yang bikin agak ngeres juga sih teman pro 2. Kita sebagai warga lokal justru gak bisa ikutan ya. Ini terjadi di daerah Bali teman pro 2. Akhirnya ya, dua warga negara Belanda nih, setahu aku ya, informasi yang aku dapat ya, dua warga negara asing asal Belanda dan Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa warga negara asing tersebut tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara acara di Indonesia. Penegasan ini disampaikan setelah dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara komunitas lari in Tourage Run di Canggu, Bali, dikenai tindakan penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia. Keduanya diketahui telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura dan kini masuk dalam daftar penangkalan. Imigrasi menjelaskan bahwa WNA tersebut hanya dapat terlibat sebagai kru atau ofisial dalam kegiatan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, bukan sebagai penyelenggara. Oke, jadi bahwa negara asing WNA tuh nggak diperbolehkan menjadi penyelenggara acara di Indonesia teman pro 2, tapi kalau sebagai kru tim boleh banget teman pro 2. Selain itu, kantor imigrasi Ngurah Rai juga sudah memanggil pihak penjamin kedua WNA untuk dimintai keterangan terkait aktivitas mereka dan kesesuaiannya dengan izin tinggal yang dimiliki. Apabila ditemukan pelanggaran aturan keimigrasian, proses hukum akan dilakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku teman pro 2 ya. Karena memang ramai banget ya viral diskriminasi, komunitas ini disorot karena diduga menolak pendaftaran WNI dan hanya meloloskan peserta asing teman pro 2. Dan Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan nama kedua WNA tersebut dalam daftar penangkalan agar tidak lagi menginjakkan kaki di Indonesia. Nanti bagaimana komenan dari warganet teman pro 2, aku bakal bahas sore hari ini di KKN Komen-Komen Ngasal.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat?
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

di komen-komen ngasal teman Pro 2 ya, aku bacain beberapa komenan ya yang terkait imigrasi. Tegaskan WNA dilarang jadi penyelenggara, akhirnya 2 WNA Belanda dicekal usai gelar event lari Entourage di Bali teman Pro 2. Ini dia beberapa ya, ada R38 underscore yang memviralkan bukan warga lokal loh, justru WNA yang peduli dengan warga lokal sebelum ada tindakan tegas dari pihak imigrasi. Next ada Miss Titon XSS, tapi ini hal ini sepertinya banyak terjadi di Bali dan bentuk yang berbeda-beda ya, prihatin sekali. Kenapa ya? Your favorite boy XSS. Setuju, aku dukung ini. Kemudian ada Azula yang juga komen, property owner juga, hadah kita ini kena jajah alus loh. Awal-awal dulu jajah juga mereka pakai pesona mata biru, rambut pirang dan kulit putih loh, gak langsung dar-dar-dar. Ih, lucu-lucu banget deh komenannya. Pas dicek akunnya Dims ya, itu juga komen follow-followan sama mantan official timnas era coach Belanda. Banyak banget ya, netizen tuh jeli banget loh teman Pro 2 ya. Ini ada lagi NDS nasional dikelola bla bla bla, aku nggak mau nggak mau lanjut takut. Surplus ini juga komen, yes nggak bisa kalau nggak ada official permit, like who the thing they are. Nah yang begini harusnya dari dulu rulesnya udah jelas, udah harus ada undang-undangnya. Ya nih kalau nggak viral nih, kira-kira pihak imigrasi tahu nggak ada kejadian begitu, nanya aja sih ya. Regen ini juga komen, yang terakhir teman Pro 2 ya, baca ya warga negara Bali, jangan kasih istimewa ya, bule-bule itu bukan hanya ionya tapi itu pesertanya juga, no video hoax katanya gitu teman Pro 2. Itu tadi ya beberapa komenan dari netizen Indonesia ya, terkait ya lagi ya diskriminasi terjadi ya, padahal kita warga lokal yang ibaratnya yang punya tempatnya malah gak boleh ikut. Semoga ini gak terjadi ya teman Pro 2, dan ini semoga jadi pelajaran buat semuanya. Oke, habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

yang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
3: Ya elah San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur napa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

investasi di tingkat internasional. Dengan apa? Dengan inovasi artificial intelligence solusi sampah AISA berhasil masuk dalam daftar 30 Exemplary Initiative pada ajang 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, analisis, dan juga penanganan sampah secara terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan di Kota Semarang, Teman Pro 2. Keberhasilan tersebut membuat Semarang bersaing sejajar dengan berbagai kota dunia dalam bidang inovasi perkotaan. Dari total 381 inovasi yang berasal dari 248 kota di 60 negara aja, AISA lolos seleksi Komite Teknis Internasional dan menjadi bukti bahwa pemanfaatan artificial intelligence mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan, serta mendukung pembangunan kota yang berdaya saing di tingkat global, Teman Pro 2. Dan finally, akhirnya AI pengelola sampah buatan Kota Semarang masuk top 30 ya inovasi perkotaan terbaik di Guangzhou Award 2026.

0: 102,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

pecinta anim Gundam teman Pro 2, robot Gundam itu. Iya benar, robot Gundam. Siapa sih yang nggak tahu robot Gundam? Dan fun fact-nya teman Pro 2, Profesor Pitoyo Peter Hartono adalah sosok diaspora Indonesia di balik terciptanya robot Gundam di Yokohama, Jepang. Keren gak tuh? Ilmuwan asal Indonesia ini ternyata menceritakan ya bahwa proyek ini dimulai sejak tahun 2014 lalu dan selesai tahun 2020. Robot seberat 20 ton ini mempunyai 34 sendi pergerakan, sebuah pencapaian teknik luar biasa walau manusia punya hanya 200 sendi aja teman Pro 2 ya. Hanya banyak juga ya. Setelah resmi dibuka untuk publik pada Desember 2020, pameran robot raksasa di Gundam Factory Yokohama ini resmi ditutup minggu 31 Maret 2024 ya. Sebagai ahli di bidang artificial intelligence dan neural network, saat ini Profesor Pitoyo itu mengajar sebagai full professor School of Engineering di Chukyo University dan aktif juga meneliti di Waseda University Jepang teman Pro 2. Nyangka gak kamu semua? Aku sih bangga gitu kan, speechless. Ternyata di balik robot Gundam yang keren itu ternyata ada orang Indonesia.

0: Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya Pak. Kalau di dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakukan dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.
2: Dengar

Gak nyangka dua diva Indonesia jadi V-Line di Richard Season 4 First Look Agnes Mo and Anggun. Langsung viral banget sama Pro 2 karena Pram Video akhirnya merilis First Look Richard Season 4 yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus nanti. Selain kembalinya Alan Richard sebagai Jack Richard, perhatian publik tertuju pada debut Agnes Mo dan juga Anggun yang tampil sebagai karakter antagonis. Penampilan keduanya langsung menjadi sorotan ya, karena menghadirkan kesan dingin, elegan, penuh misteri dalam foto-foto resmi yang dibagikan teman Pro 2. Kemunculan dua musisi Indonesia di serial produksi Hollywood ini menuai respon positif dari fans pastinya ya. Berbagai komentar seperti "Pretty, Villain Ever, Both Indonesian Queens" membanjiri media sosial. Sementara banyak penggemar mendesak Prime Video segera merilis trailer resminya. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun juga sekaligus menjadi representasi talenta Indonesia di industri hiburan internasional dan menambah antusiasme terhadap musim terbaru Richard yang diprediksi menghadirkan konflik lebih intens dibandingkan musim sebelumnya. Aduh, udah gak sabar deh. Kita tunggu aja teman Pro 2 di tanggal 12 Agustus 2026.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan.
2: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
2: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
2: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
2: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
2: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri, jangan semua-mua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
2: Wah, suwi-suwi kejutek, wah bledos gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan?
2: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
2: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita. Gitu loh.
1: Kayak
2: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
2: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
2: Dan
1: ya.
2: Dan fair kita kan.
1: Betul.
2: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
3: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
2: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu.
1: Oh, Liam.
2: Iya. Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
2: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Tapi ya tahu aja nih.
1: Kok iya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
2: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita kan enggak kenal.
2: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
2: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
2: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
2: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
2: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
2: Betamat ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
2: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
2: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan?
2: Betul.
1: Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
2: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah, stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah,
2: gitu
1: kalau nongkrong tuh ngomong ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
2: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain, gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
2: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
2: Semoga kamu nggak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
2: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
2: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
2: Dah Liam.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Sudah hampir mendekati jam 7 malam, teman Pro 2. Saatnya aku harus cabut dari sore ceria, karena besok aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam yang sama, teman Pro 2. So, aku harus caw dari kursi ini, karena habis ini ada Fian Sanes yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, Presiden Prabowo melihat 95% kapal pengiriman barang adalah berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden juga meminta agar pengembangan industri galangan kapal ditingkatkan. Prabowo menginginkan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung dengan kapal berbendera asing.
1: Info Pro 2.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan implementasi program Bangga Kencana melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat pembangunan keluarga, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Tatas Aji Dharma mengatakan program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus sama pelayanan keluarga berencana, tapi program ini diarahkan untuk pembangunan keluarga secara menyeluruh melalui berbagai kegiatan yang menjangkau setiap tahapan kehidupan keluarga.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga Tom Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Mon Ho Sojeong Ho Jae 16-21, 21-19, dan juga 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026 lalu. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: Tandang juga
0: nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat nih. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali. Pegang drum. Pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih dikira.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Ya kan, gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Abad. Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun
1: juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerox dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerox motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
1: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh lagu.
0: Oh lagu, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Buka.
1: Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan kanan banget.
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Perahu kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, lupa gua. Udah dong ya.
0: Oh enggak,
1: lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas manja ya. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube.
0: Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ui.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ah.
1: Band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
1: Lebih baru kuat,
0: gitu ya. Iya.
1: Akhirnya, akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar nggak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar nggak sama ya.
0: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas.
0: Okay.
1: Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas. Kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Oke, itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya itu? Artinya nih, dimensi
0: Ardi. Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya.
0: Perahu okay.
2: Tapi style-nya unik aja.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan
0: atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis,
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: branding. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Sound Music Studio,
0: Galaxy Sound System aja. Masuk.
2: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah,
0: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga. Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya sih. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar nggak kalah sama Moldi, iya nggak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah ini.
3: Ya boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
3: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
3: Gua sudah bisa Joki ceritain. Cintanya,
0: oke. Okay.
3: Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
3: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
3: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
3: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta bro.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi
1: nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek,
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakangan. Kan?
0: Iya.
1: Eh tapi kan
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih itu cocok
1: maksudnya.
0: Lagi. Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari manjoy dulu.
0: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung gue dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: dari 100 adalah
3: belajar,
0: satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble.
0: Oke. Oh. Silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya. Kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya? Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Bahan.
0: Ya, lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu. Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
3: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya,
1: boleh
0: maksudnya
1: tuh.
0: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi POV persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua.
0: Oh ada.
3: Ada itu.
0: Oh ada.
3: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh Dishub. Iya ada.
3: Ada.
0: Oh iya iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temennya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya ya, dulu. Santai ngulik. Terus kalau okay nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, The best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Lo mau enggak?
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum. Bentar ya. Oh, yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba
1: rekaman,
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan,
0: bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya Allah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Di dunia nih.
0: Pertama kali di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: ya,
1: amin.
0: Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicin rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yoey.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah. Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita jadi sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga ya yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan.
0: Mm.
1: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
1: ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
1: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Kan ada naik turun ya.
0: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik
0: masak.
1: Asik.
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerox 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
3: kok enggak enak?
2: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerox lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: oh, itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadi retro we masuk
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius,
1: lo, okay. Lo, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue Aerox.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aerox. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi sih?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Nggak kecil lagi. Ada ding ding ding ding ding ding. Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
0: Hmm.
1: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
1: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita pramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan. Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi masih boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti. Nanti
0: boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro
0: cocok
1: wave.
0: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih iya. puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjo ini kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjo ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: iya.
0: Itu
1: mama kesualan Jepuan Bortus
0: ya. Iya,
2: benar boleh.
1: Ganggu katanya.
0: Udah apa? Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Bro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini balik lagi aku Avian Sanes ya. Nemenin kamu nih di hari Senin, jaga malam, jangan galau malam-malam buat hari Senin di 27 Juli ya. Wow, tanggal 27 aja nih bakalan habis bulan Julinya. Kita nanti bakal masuk ke bulan Agustus, cepetan Agustus dong biar bisa gajian ya kan. Teman-teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu ya. Kita seseruan di malam ini, nanti buat yang mau sharing-sharing boleh. Curhat-curhat ya kan, sambil request lagu juga bisa banget. Nanti setengah 9 juga pastinya ada obrolan yang seru banget. Ya kita bakalan ngobrolin soal, ya pastinya anak muda nih. Jadi buat kamu stay tune aja ya, temenin aku. Aku temenin kebalik sampai jam 12.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gimana kabar kamu di hari Senin ini, Tomro 2? Ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan semangat juga, ya kan? Nah, malam ini tuh aku mau ngobrolin soal anak muda yang aku sebutin tadi kan. Ini salah satu duta yang udah terkenal banget, kayaknya semua Indonesia tuh punya deh. Namanya Duta Genre. Nah, Duta Genre atau Generasi Berencana, ini adalah figur teladan ya, motivator dan juga role model positif nih di kalangan remaja yang pastinya dibentuk sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang dikenal dengan BKKBN ya. Sekarang juga di bawah Kementerian Kependudukan loh dan juga Pembangunan Keluarga. Nah, Duta Genre ini tuh punya fokus buat nyebarin pemahaman tentang pentingnya perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi ya demi mencetak generasi muda yang cerdas serta juga berkarakter nih. Nah, peran dan tugas utama dari Duta Genre ini yang pertama itu sebagai edukator sebaya. Ya, kayak ngasih penyuluhan dan jadi tempat diskusi yang aman nih buat para remaja seputar permasalahan mereka. Lalu juga ada melawan triad KPR ya. KPR lagi rumah emang. Jadi ini tuh kayak ngekampanyain gerakan menjauhi tiga ancaman remaja, yaitu pernikahan usia anak, seks bebas ya kan, dan penyalahgunaan nafza. Lalu juga perencanaan keluarga. Jadi mengedukasi nih kesiapan berkeluarga ya, termasuk umur ideal kan itu menikah 21 buat cewek ya kan, dan 25 tahun itu buat laki-laki. Dan juga ada pengembangan diri ya, kayak ngebantu mengasah keterampilan hidup remaja supaya siap menghadapi tantangan zaman. Jadi para duta genre ini bergerak melalui wadah disebut PIKR ya, atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja nih. Forum ini juga dikelola dari dan oleh untuk remaja supaya mereka dapat saling merangkul tanpa rasa canggung lah. Lalu untuk pemilihan duta genre ini rutin digelar tiap tahunnya nih, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai nasional. Nah, abis ini kita bakal ngobrol ya sama salah satu duta genre. Jadi buat kamu stay tune.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Sebarang, teman terbaik kamu. Nah, udah setengah 9. Error lama-lama aku nih ya. Aduh, habis libur kemarin nih kan masih kerasa hawa-hawa pengen libur lagi tahun Pro 2. Tapi malam ini kayak aku sebutin tadi, kita bakalan ngobrol di malam hari ini ya kan sama salah satu narasumber aku. Nah, jadi kita ngomongin soal peran genre ya dalam ngebangun generasi muda yang berencana tahun Pro 2. Jadi genre ini hadir sebagai wadah bagi generasi muda nih buat menjadi pribadi yang sehat, berencana, dan berdaya. Melalui berbagai kegiatan edukatif ya, genre juga punya peran penting nih dalam ngebentuk pola pikir remaja saat ini. Nah, kali ini kita bakalan mengulik lebih dalam ya soal peran dan juga pengalaman di dunia genre barengan narasumber aku. Namanya Tiara Aulia Maharani ya, ini runner-up Duta Genre Kabupaten Semarang. Udah tersambung bareng kita lewat telepon nomor 2 ya, kita sapa dulu nih. Halo Tiara, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana Tiara kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Baik ya. Ya.
1: Okay. Dan gimana kabarnya hari ini?
0: Aduh, harus semangat nih ya, karena kalau aku nggak semangat nanti lemes siarannya kan.
1: Iya.
0: Oke, okay. By the way Tiara, kesibukannya ngapain nih sekarang nih?
1: Aku sekarang nih jadi mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Tiga kak.
0: Oh, masih kuliah berarti ya?
1: Iya, masih kuliah.
0: Tapi keren banget loh kamu kuliah ya kan, tapi juga bisa berprestasi ya, jadi runner up Duta Genre Kabupaten Semarang tuh. Tuh. Mungkin buat di awal nih Tiara, boleh dong ceritain gimana nih awal mulanya kamu bergabung dengan genre?
1: Oh iya, boleh banget. Oke, kalau diceritakan dari awal ya Kak Vianya, sebenarnya aku tuh masuk genre itu bukan karena dari keinginan sendiri, seperti itu. Waktu itu singkat cerita aku ditunjuk langsung sama perangkat desa karena memang di situ ada pemilihan duta genre tingkat kecamatan. Jujur awalnya tuh agak terasa terpaksa gitu ya, karena semuanya serba dadakan dan belum punya bekal sama sekali pasti tentang genre gitu ya, bahkan masih bingung juga sebenarnya duta genre itu ngapain aja gitu. Sempat kepikiran buat nolak karena merasa belum siap, tapi banyak orang di sekitar aku yang terus ngedukung dan yakinin kalau gak apa-apa gak sih Ti, buat coba dulu gitu. Akhirnya aku berani buat ikut dan juga persiapan mulai dari belajar materi genre, public speaking, juga bagaimana menyampaikan pendapat. Dan di luar dugaan nih, karena tadinya berawal dari keterpaksaan, tapi kok ternyata malah menjadi juara di tingkat kecamatan. Nah, dari situ aku lanjut mengikuti seleksi Duta Genre Kabupaten Semarang dan alhamdulillahnya sekarang membawa aku menjadi runner up Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025 kemarin. Seperti itu Kak Fian.
0: Oke, baik, tahun lalu ya, di tahun 2025 ya kamu ikutan awalnya. Iya. Dari kecamatan ya kan, terus akhirnya ke kabupaten ya. Tapi itu waktu kamu ikutan masih kuliah juga itu Tiara, dan semester berapa waktu itu tuh?
1: Iya, masih itu kemarin berarti semester berapa ya? 5 berarti ya.
0: Wow, 5. Itu kan lagi sibuk-sibuknya gak sih?
1: Iya, lagi sibuk-sibuknya.
0: Iya, sempat kesulitan gak waktu itu nih Tiara buat bagi waktu nih antara kuliah sama genre?
1: Iya kak, aduh waktu itu memang sulit banget sih karena emang di hektik-hektiknya tugas kuliah gitu, tapi aku juga harus bagi waktu belajar buat genre itu. Nah, itu sangat menguras tenaga sekali, tapi alhamdulillahnya aku berhasil melewatkan masa-masa sulit itu kemarin. Okay. Dan berhasil sampai sekarang ini.
0: Tuh keren banget ya kan, karena tuh usaha gak menghayati hasil ya kan, kamu bisa jadi runner up akhirnya. Berarti sekarang udah semester akhir dong Tiara maksudnya ya?
1: Iya.
0: Wah.
1: Iya,
0: wow, keren. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih Tiara, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama genre tadi dan tujuan utamanya nih? Mungkin banyak di antara tahun Pro 2 nih kan pendengar kita mungkin yang belum paham nih sama genre sama tujuan utamanya tuh sebenarnya buat apa Tiara?
1: Oke, jadi teman-teman semuanya, genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana. Apa sih generasi berencana gitu ya? Program ini merupakan program dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditujukan untuk membentuk remaja itu agar lebih siap menjalani kehidupan di masa depan. Mungkin banyak orang yang mengira genre itu hanya membahas soal pernikahan dini atau kesehatan reproduksi gitu ya, padahal sebenarnya nih cakupannya tuh sangat luas sekali, mengajak remaja itu agar berani untuk merencanakan masa depannya nih sejak sekarang gitu ya, mulai dari pendidikan, karirnya, pengembangan diri, life skill, sampai kehidupan berkeluarga nantinya. Jadi ketika kita tarik benang merahnya di situ, tujuannya untuk remaja ini dibekali gitu agar mereka memiliki bekal yang cukup sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Jadi bukan berarti membatasi mimpinya gitu ya, tapi genre ini hadir supaya kita ini bisa mengejar mimpi dengan persiapan yang lebih matang. Seperti itu kan.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud sama genre, dan juga tujuan utamanya memang berfokus pada remaja-remaja ya, khususnya mungkin di lingkup Kabupaten Semarang ya Tiara ya, karena kamu runner-up-nya di Kabupaten Semarang nih. Terus nih, kalau kita ngomongin soal peran nih Tiara, apa aja sih peran yang dijalanin sama anggota genre nih khususnya di masyarakat?
1: Oke, kalau di masyarakat itu sendiri Kavian, kita itu lebih berperan sebagai teman sebaya gitu. Jadi bukan kita ini datang untuk menggurui gitu ya, karena memang tugasnya untuk sosialisasi, edukasi gitu. Tapi kita mengajak teman-teman remaja itu berdiskusi gitu ya, kita sharing pengalaman, berbagi informasi gitu. Biasanya kami memberikan edukasi itu tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada kenakalan remaja seperti bahaya narkoba, kemudian ada pencegahan pernikahan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan mental, sampai bagaimana merencanakan masa depannya. Selain itu, kita juga sering jadi narasumber gitu di sekolah maupun di kegiatan desa gitu, yang mengadakan kampanye di media sosial. Jadi nggak hanya di offline saja tapi juga online-nya. Kita juga berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait seperti institusi pendidikan, kemudian juga instansi dari kesehatan gitu. Seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya buat peran yang dijalanin sama anggota genre di masyarakat, memang menyasar kepada remaja-remaja atau generasi penerus bangsa nanti ya Tiara ya. Jadi bisa kita sebutkan kalau misalnya dari kalian nih, kan gue kira juga kebanyakan anak muda ya kan, buat anak muda ya seperti itu ya, dari anak muda buat anak muda nih. Wow, keren banget tahun pro 2. Nanti kita lanjut lagi Tiara, karena ini obrolan kita ada 2 segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi teleponnya jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, Tom Produ, abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Tiara ya. Ini Runner Art Buta Genre Kabupaten Semarang. Kita nanti masih lanjut lagi ngomongin soal peran genre dalam membangun generasi muda yang berencana abis ini ya.

0: Masih ada aku Tom Pro 2 Vian Sanes ya. Kita masih di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam nih. Masih ngobrolin soal peran genre dalam ngebangun generasi muda yang berencana, barengan narsumaku Tiara Uli Maharani ya, sebagai runner up Duta Genre Kabupaten Semarang di tahun 2025. Halo Tiara, balik lagi.
1: Halo Kak Vian.
0: Oke, berarti kan Tiara ini baru kepilih kemarin tahun 2025 Tiara ya. Berarti saat ini udah habiskah masa baktinya atau seperti apa nih Tiara?
1: Belum nih Kak, belum habis, ini belum ada pemilihan tahun ini, jadi masih berkegiatan.
0: Oke, baik, berarti masih on ini ya, on job ya, jalan lah berarti ya di hari ini ya, di tahun ini ya.
1: Iya.
0: Oke, terus nih Tiara, kalau soal kegiatan nih, kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan dalam program genre ini sendiri Tiara?
1: Oke, kegiatannya cukup beragam gitu Kak Vian, mulai dari sosialisasi dan edukasi tadi ke sekolah, kemudian juga kita ada seminar, ada workshop, ada pelatihan, public speaking dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bikin kampanye nih melalui media sosial supaya edukasi itu bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya. Ada juga kegiatan kolaborasi yang sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya gitu, seperti instansi terkait. Ada dinas pendidikan, ada juga dinas kesehatan, di mana di situ kita berikan manfaat untuk masyarakat, bukan hanya untuk anggotanya ikut berkembang, tapi juga setiap kegiatan selalu ada pelajaran yang baru bisa didapat setiap anggotanya, seperti itu.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya buat kegiatan yang biasa dilakukan di dalam program genre tadi ya, Tiara ya. Iya, ini kan kamu runner up nih Tiara. Nah, apakah yang ikut berkegiatan atau program tadi cuma yang menang aja atau juga semua finalis ikutan nih Tiara?
1: Untuk itu semua finalis ikutan Kak, jadi kita open recruitment seperti itu untuk yang mau bergabung dengan komunitas genre itu sendiri gitu. Jadi nggak hanya yang pemenangnya aja, tapi juga finalisnya kemarin-kemarin juga ikut berkecimpung di dunia genre gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti hampir sama lah ya kayak pemilihan duta-duta lain ya. Jadi mereka tetap ikut ya kan, walaupun mungkin belum menang ya kan, tapi tetap ikut nih sesuai dengan tujuan dari genre tadi. Oke, terus bagaimana nih Tiara cara genre itu buat nyampein edukasi kepada remaja supaya lebih menarik atau lebih mudah dipahami nih?
1: Oh iya, kalau di sini kan karena sasarannya remaja, tentu penyampaian itu juga harus menyesuaikan gitu ya Kak ya. Kalau hanya ceramah kan pasti cepat bosan gitu ya anak-anak ya.
0: Benar-benar.
1: Makanya biasanya kami menggunakan metode itu yang lebih interaktif gitu, seperti kita adakan games, ada ice breaking, ada diskusi kelompok, ada role play. Kita juga berikan kuis berhadiah, sharing pengalaman. Kita juga berusaha menggunakan bahasa yang ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya. Jadi materi yang sebenarnya cukup serius itu kita sampaikan dengan cara yang lebih santai tanpa ngurangin isi pesannya kayak gitu.
0: Oke.
1: Pinter-pinternya mengemas kayak gitu biar mereka nggak bosen gitu.
0: Benar-benar. Nah itu kan kalau misalnya langsung terjun nih ya ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah juga nih kan Tiara tadi juga menyampaikan masuk ke sekolah-sekolah ya kan, menjadi narasumber dan segala macam ya kan. Tapi nih sekarang di zaman yang serba digital nih, nah apakah teman-teman dari genre juga memanfaatkan nih era digital ini buat edukasi atau seperti apa nih Tiara?
1: Iya tentunya kita manfaatkan digitalisasi gitu Kak. Biasanya kalau kita edukasi itu kita memanfaatkan teknologi yang ada, tapi juga kita menyesuaikan Pak. Biasanya kalau di sekolah itu kan digitalisasinya kurang ya, seperti kita butuh proyektor tuh pasti kan setiap sekolah kurang. Tapi kita berikan edukasi nggak hanya saat offline aja, tapi di online tadi, kayak misalkan di sosmed yang ada seperti itu, menggunakan Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Jadi edukasi itu kita nggak hanya cuma di secara langsung aja, tapi juga secara online itu tadi, memanfaatkan digitalisasi yang ada seperti itu.
0: Oke, jadi memang memanfaatkan digitalisasi yang sudah ada ya Tiara ya, karena kita nggak bisa pungkiri kan kalau saat ini tuh generasi sekarang tuh makin kesini kan makin mahir nih sama digital ya. Terus kalau kita ngobrolin soal tantangan nih Tiara, nah tantangan apa sih yang biasanya sering banget dihadapi dalam ngejalanin program dari genre tadi Tiara?
1: Iya, kalau bicara tentang tantangan itu pasti ada Kak. Yang paling susah adalah kita mengubah pola pikir remaja bahwasanya genre itu bukan kegiatan yang bosenin gitu ya. Masih ada aja yang anggap kalau ikut genre itu hanya dengerin ceramah itu tadi gitu, hanya sekadar sosialisasi, padahal kenyataannya banyak sekali kegiatan yang seru dan bisa kita kembangkan gitu. Selain itu tantangannya juga ketika membahas materi yang masih dianggap sensitif gitu. Misalnya nih, ada kesehatan reproduksi atau pernikahan dini gitu yang mereka masih anggap tabu gitu ya. Jadi kami harus benar-benar bisa memilah dan memilih gitu cara penyampaian yang tepat itu seperti apa supaya pesannya itu bisa diterima dengan baik gitu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman tentunya. Belum lagi kalau sekarang di era digital ini,
0: bener,
1: informasi di medsos itu kan sangat cepat menyebar gitu ya. Kadang banyak informasi yang belum tentu benar gitu, sehingga kita juga harus bantu ngelurusin gitu informasi tersebut dengan sumber yang terpercaya juga kayak gitu.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya tantangan yang dihadapi ya Tiara ya dalam menjalani program genre tadi. Apalagi kalau ngomongin soal hal-hal tabu tadi tuh, bahkan tuh anak muda sekarang belum diedukasi juga sama orang tuanya ya kan, yaitu karena terlalu dianggap tabu ya. Nah mungkin itulah salah satu peran kalian kan, lebih harusnya lebih paham dan lebih bisa menyampaikan nih supaya hal tadi tuh tidak dianggap cuma sekedar tabu ya kan, tapi memang bermanfaat nih untuk kedepannya, harus tahu ya. Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
1: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah dari genre ini sendiri kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya, kayak gitu.
0: Oke, benar banget ya. Seperti itu nih tahun kedua ya, peran genre nih menurut Tiara ini kan buat generasi muda sekarang. Terus Tiara, gimana nih caranya kalian buat menarik minat remaja itu supaya mau bergabung dengan genre? Ada trik-trik khususnya nggak nih Tiara?
1: Nah ya, kalau dari aku sendiri nih, cara paling efektifnya tuh nunjukin kalau genre itu seru kok gitu. Kadang orang kan hanya ngelihat hasilnya aja ya, tapi belum tahu proses dan pengalamannya didapatnya seperti apa. Padahal ketika kita bergabung di genre, kita bisa punya teman baru, relasi yang luas, belajar public speaking, leadership, manajemen gitu ya, sampai dapetin kesempatan yang luar biasa di berbagai kegiatan gitu ya. Bukan hanya tingkat daerah juga, tapi bisa aja di tingkat nasional gitu. Selain itu, genre juga harus aktif mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kita buat konten nih, edukasi yang menarik gitu ya di medsos, kita adain kegiatan yang kreatif, ajak remaja untuk berdiskusi dengan cara yang lebih santai gitu. Jadi kalau mungkin remaja udah ngerasain manfaatnya secara langsung, bisa mereka akan tertarik untuk ikut bergabung kayak gitu sih.
0: Oke, berarti memang dikemas semenarik mungkin ya, supaya nih anak-anak muda itu tertarik pengen belajar dan juga bergabung nih dengan genre tadi. Nah, selama kamu menjadi seorang genre, duta-duta genre nih ya Tiara ya, apa ada nggak nih pengalaman paling berkesan nih selama kamu aktif? Mungkin boleh diceritain nih.
1: Iya, aduh, pengalamannya saling berkesan, paling berkesan ya. Buat aku yang paling berkesan itu ketika aku harus berkeliling ke berbagai daerah di Kabupaten Semarang sih Kak, untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi itu sendiri gitu ya. Dari kegiatan itu aku jadi tahu, oh ternyata Kabupaten Semarang tuh punya banyak daerah yang sebelumnya bahkan belum pernah aku datengin gitu. Selain nambah pengalaman, aku juga bisa bertemu banyak orang yang seru-seru, punya cerita yang beda-beda gitu. Setiap tempat pasti punya karakter dan masyarakat maupun remaja sendiri gitu. Jadi cara penyampaian kita juga harus menyesuaikan. Dari situ aku harus belajar gimana ya cara berkomunikasi gitu dengan berbagai macam orang, dan membuat suasana sosialisasi itu sendiri tuh jadi lebih hidup tuh seperti apa. Dan yang paling aku suka itu setiap kegiatan tuh selalu ada momen-momen lucunya gitu, menyenangkan gitu sama teman-teman genre lainnya. Kadang perjalanan jauh gitu ya, persiapan acaranya, sampai ngobrol setelah kegiatan justru jadi kenangan yang paling aku ingat di situ gitu. Jadi buat aku pengalaman berkeliling sambil membawa pesan edukasi itu bukan cuma soal menjalankan tugas dari atasan aja, tapi juga tentang memperluas wawasan, nambah relasi, dan juga ngerasain langsung gitu gimana bisa memberi manfaat untuk banyak orang di berbagai daerah Kabupaten Semarang.
0: Wah, seru banget ternyata kegiatannya ya Tiara ya. Pantes nih dibilang berkesan karena memang seseru itu ya kan. Nah, terus menurut kamu juga nih, apa sih dampak positif yang kamu rasakan setelah kamu bergabung dengan genre Tiara?
1: Oke, dampak yang paling aku rasakan itu mungkin saya jadi pribadi yang lebih jauh lebih percaya diri sih Kak. mungkin yang dulunya termasuk orang yang cukup gugup gitu ya kalau harus berbicara di depan umum, tapi setelah sering mengikuti kegiatan, kemudian jadi narasumber, bertemu banyak orang, kemampuan komunikasi itu jadi terlatih dan alhamdulillahnya lebih baik gitu daripada kemarin. Selain itu, aku juga bisa belajar kepemimpinan. Yang paling penting itu juga manajemen waktu, karena aku juga harus membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan yang lain gitu. Kerja tim gitu ya, menghadapi berbagai karakter orang. Yang paling aku syukur itu jaringan pertemanannya sih. Jadi lebih luas aja gitu. Jadi bisa bertemu banyak orang-orang hebat yang umumnya saling mendukung untuk terus mau grow up bareng gitu ya. Jadi juga bisa membuat aku lebih berani mencoba hal-hal baru yang sebelumnya itu aku nggak pernah bayangin dan aku dapetin sebelumnya.
0: Wah, banyak banget ya, berarti ya dampak positif yang kamu dapetin ya kan setelah kamu bergabung dengan genre ini, Tiara. Oke. By the way, tadi katanya katanya tadi belum sempat pemilihan di tahun ini, Tiara ya. Kapan tuh nanti Tiara bakal ada pemilihan duta genre lagi?
1: Oh, belum tahu sih Kak untuk pemilihannya, tapi mungkin nanti akan kita share juga tempat di Instagramnya Genre Kabupaten Semarang. Mungkin teman-teman bisa pantau aja nih. Yeah. Barangkali di sini teman-teman yang mau daftar gitu ya.
0: Oke, mungkin boleh kasih tahu nih Tiara, buat syarat umumnya apa sih kalau misalnya pengen gabung nih menjadi bagian dari duta genre itu, syarat umumnya apa aja nih?
1: Syarat umumnya pastinya remaja ya, umur 15 sampai 21 tahun nih Kak. Kemudian yang paling penting kita harus sehat juga ya secara jasmani dan rohani gitu ya. Kemudian juga kita harus berwawasan mengenai genre itu sendiri gitu sih. Yang paling penting 15 sampai 21 tahun karena memang remaja di range umur segitu.
0: Oke, berarti kalau yang masih sekolah masih bisa juga ya Tiara ya ikut
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dong.
0: Wah. Wah. 15 sampai 21. Aku baru 17 kemarin Tiara. 10 tahun yang lalu tepatnya ya. Oke, thank you banget Tiara. Eh, terakhir deh nih, terakhir ya. Ada pesan gak nih Tiara dari kamu buat generasi muda sekarang supaya lebih siap nih buat ngerencanain masa depan?
1: Oke. Mungkin aku mau kasih pesan sederhana aja buat teman-teman semuanya. Jangan takut mencoba kesempatan yang datang gitu ya. Walaupun mungkin awalnya ngerasa takut gitu ya. Tapi kalau kita flashback lagi seperti perjalanan aku sebelumnya gitu. Awal aku ikut genre juga karena ditunjuk. Bahkan sempat terpaksa gitu ya karena merasa belum mampu. Tapi ternyata justru dari kesempatan yang awalnya nggak aku rencanain itu mendapatkan pengalaman, benefit, dan teman, ilmu, kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi dari situ aku berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah merasa belum cukup gitu atau menunggu menjadi sempurna dulu nih untuk mencoba gitu ya. Mulai dari langkah kecil, terus belajar, jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan ragu keluar dari zona nyaman gitu. Siapa tahu nih kesempatan yang hari ini terlihat biasa aja gitu ya, tapi nantinya bisa menjadi titik awal yang mengubah masa depan teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat, terus berkembang, dan jangan pernah berhenti bermimpi.
0: Oke, thank you banget Tiara atas udah sharing-sharing di malam hari ini. Kita jadi tahu nih peran dunia genre itu sebenarnya, duta genre itu perannya apa aja ya kan, khususnya buat ngebantu generasi muda yang berencana. Terima kasih banyak Tiara, sukses juga buat perkuliahannya ya, semoga lancar semuanya ya. Eh, by the way, ini Kabupaten Semarang samanya Marcel bukan sih? Iya ya?
1: Iya.
0: Oh benar. Salam sama Marcela, bilang itu temanku soalnya.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Tiara, makasih banyak atas waktunya. Nanti ada waktu lain lagi kita ngobrol lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Siap, selamat malam Tiara.
1: Malam, terima kasih.
0: Nah, tamu Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama Tiara Aulia Maharani ya kan, peran genre dalam ngebangun generasi muda yang berencana. Kita udah tahu ya, sebagai generasi muda tuh kamu harus paham ya kan, seperti apa tuh, harus aware sama kesehatan kamu. Karena kita juga nggak tahu nih ya, kalau misalnya masih dianggap tabu terus, jadinya kita nggak tahu ya kan, jadi rentan nih, kena kejahatan-kejahatan yang tidak hanya terjadi di dunia nyata ya kan, dunia maya juga rentan banget tuh. Apalagi remaja tuh, sering banget jadi korban ya. Oke, thank you teman Pro 2 buat kami yang udah dengerin, kita lanjut lagi yuk. Masih aku temenin di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sampai jam 12.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun lirik yang menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1

Kita berdua kita malam ini ngomongin soal masa-masa sekolah paling berkesan, ya kan? Menurut kamu tuh masa sekolah mana yang paling berkesan nih? Apakah masa SMA, masa SMP, masa SD, atau justru masa kuliah? Karena tiap orang itu punya nih masa sekolah yang beda-beda nih, menurut mereka itu berkesan ataupun enggak, ya kan? Kamu boleh gabung di malam hari Tompro 2, ya kan? Sambil request lagu juga boleh gabung di live chatnya RRI Digital, ya. Atau pengen gabung di WhatsApp Pro 2 juga boleh di 081-565-1095-953 nih. Kita ngomongin soal masa-masa paling berkesan. Tapi kalau kamu tanya aku tuh, masa SD itu dibully. SMP juga masih dibully sedikit-sedikit. SMA kelas 1 juga masih dibully. Kayak dipalakin gitu loh, dimintain duitnya. Tapi aku diem aja, memang on banget ya kan. Nah pas di kelas 2 itu barulah udah mulai berani. Ya kan, ikut OSIS, ikut PASKIP ya kan. Nah kayak gitu tuh. Udah mulai berani di kelas 2 SMA, udah nemuin juga dirinya, wah aku gak bisa ditindas nih, kayaknya aku harus jadi penindas. Gak ada bercanda ya. Mungkin karena aku ngambil jurusan dulu tuh jurusannya di kafe kan, jadi bener-bener harus dituntut lebih aktif ya kan, public speakingnya harus bagus. Bukan cuma soal desain-desainan doang nih, kita juga belajar yang namanya pembuatan film pendek ya kan. Terus juga belajar fotografi, jadi otomatis tuh memang harus pintar kan dalam hal-hal berkomunikasi. Nah mungkin hal itu tuh yang bisa ngebuat aku tuh ngerasa masa SMA tuh memang

masa-masa paling berkesan banget karena transisi tuh dari SD, SMP, ya kan sampai SMA kelas 1 dibully, nah kelas 2 tuh baru berubah dan gak dibully lagi nih. Orang-orang jadi takut dan segan malah sampai sekarang. Wow. Ya buat yang pengen gabung ya boleh juga ikutan voting di Instagram Biat Pro 2 SMG. Aku temenin kamu sampai jam 12.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kita masih ngomongin soal masa-masa paling berkesan dalam Prodo, apakah masa SD, ya kan, masa SMP, masa SMA, atau masa kuliah, ya kan. Nah, boleh banget nih buat kamu yang pengen gabung, kasih tahu aku ya, menurut kamu tuh masa-masa mana yang paling berkesan di antara masa-masa sekolah tadi, ya. Masa SDK, SMPK, SMAK, atau masa kuliah. Karena mungkin tiap orang itu punya ceritanya masing-masing dan menganggap semua masa itu ada yang berkesan atau bahkan ada yang enggak, ya kan. Tapi tuh kalau kita lihat lagi Tom Pro 2 ya, kalau kita join di malam ini tuh maksudnya cuma boleh joinnya itu di live chatnya RR Digital, WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Sama juga bisa gabungnya di Instagram ya, ikutan voting dan follow di @pro2smg ya, isi question box juga, jangan lupa request lagu ya kan. Dan juga buat TikTok kita off dulu ya, lagi capek nih gak bisa nge-live, karena aku dari pagi udah live sampai siang kan di tempat lain. Jadi kalau live lagi nanti suaraku habis, suara ini mahal, mohon maaf ya. Nah Tom Pro 2 ya, buat yang pengen gabung jangan lupa kasih tahu masa-masa paling berkesan, entah itu kamu ngerasa masa SD, di sana kamu nemuin sahabat kamu yang bertahan sampai sekarang, ya kan, bisa jadi. Atau masa SMP, di sana kamu ketemu sama organisasi yang bisa kamu manfaatin tuh, maksudnya yang bisa bikin kamu berkembang sampai saat ini ya. Atau mungkin ada yang sama kayak aku yang nemuin jati dirinya di masa SMA, tuh bisa banget ya. Gabung sampai jam 12, aku temenin yuk di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Tapi kebanyakan orang tuh ya menganggap masa sekolah paling berkesan itu adalah masa SMA, ya kan? Kenapa nih sering banget masa SMA ini dianggap sebagai masa sekolah yang paling berkesan tuh tahun pro-2 dan bahkan gak terlupain nih bagi sebagian mayoritas orang. Nah, biasanya nih pada periode masa SMA ini tuh, remaja berada di fase pencarian jati diri. Mulai mengenal nih arti persahabatan yang mendalam dan juga merasakan dinamika kehidupan ya kan yang lebih berwarna sebelum masuki dunia dewasa yang pun tanggung jawab. Tapi kalau kita lihat lagi tadi kan aku juga nyebutin tuh ya, kalau menurut aku memang masa yang berkesan adalah masa SMA ya, dimana aku udah mulai nemuin jati diri ya kan, terus juga udah mulai berani dan gak dibully, gak ditindas lagi ya kan, bahkan orang-orang takut, bukan takut sih, lebih kesegan, gak enakan sama aku gitu, dan juga dihargai ya kan, karena sering berprestasi juga di sekolah tuh, mewakili sekolah waktu itu pernah juara lomba bahasa Inggris, lomba bahasa Jepang juga pernah juga tuh mewakili waktu SMA. Jadi memang waktu itu di masa-masa yang aku ngerasa kayak, wah ternyata tuh inilah hasil yang aku dapetin dari SD, SMP, dibully ya kan. Di SMA tuh udah mulai kelihatan dia prestasi-prestasinya, jadi orang udah gak berani lagi bully aku, malah gak enakan, malah segan gitu kan. Dan malah justru punya banyak teman dulu, apalagi pacar, jangan ditanya tuh, tiap angkatan tuh pacarku ada. Ya teman Prodo, buat yang pengen gabung ya, kasih tahu aku menurut kamu masa sekolah mana yang paling berkesan. Boleh ikutan gabung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Prodo juga bisa ya di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @prodosmg. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Tadi kan kamu juga ceritanya, itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 1,080 ribuan ya Ridho ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh. Oke,
2: karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Ya,
2: gitu
1: benar
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu
1: mungkin. Oh, oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya.
1: Aduh. Dan kayaknya gak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh dimana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget, betul.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Ridho ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ini tolong dikasih soal kita yang benar gitu. Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi jutek ngobletas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungi mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu.
1: Oh, Liam.
0: Iya. Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Tapi ya toh jane iki.
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus apa sih gak paham nih, gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu dia. Bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah,
0: gitu
1: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain, gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu nggak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima, tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2, yuk digas lagi. Yang mau ikutan voting-voting di malam hari ini akan ikutan voting di Instagram Biar Pro 2 SMG ya. Kita ngebahas soal, ya kan, masa sekolah paling berkesan tuh. Masa sekolah paling berkesan, berkesan tuh gimana maksudnya tuh? Ya, kalau boleh gabung setahu aku, menurut kamu masa-masa yang mana yang paling berkesan tadi? Ya kan, ada yang mungkin sama kayak aku, SD enggak terlalu, SMP apalagi, SMA tuh kelas 1 tuh masih enggak, kelas 2 deh baru udah mulai berkesan. Tapi itu mungkin bukan, belum nemuin jati diri sih, sorry ya. Jati diri itu mungkin ketemunya tuh after kuliah, after SMA enggak sih? Biasanya nemuin tuh pada masa-masa kuliah ya enggak sih? Atau tuh selesai lulus SMA tuh baru bisa nemuin jati diri. Tapi mungkin aku waktu itu, koreksi ya, bukan nemuin jati diri sih, mungkin lebih ketepatnya lebih berani dibandingkan dulu yang diem kan, dibully diem aja. Kalau waktu itu udah mulai berani ngelawan gitu kan, orang-orang udah mulai takut karena aku udah mulai tunjukin taringnya tuh, ya ikut organisasi, ya kan, berprestasi juga, itu ngerasa kayak, yaudahlah mungkin masa-masa bullying itu biarlah masa-masa yang jadi yang masa buat dikenang aja ya. Karena aku dulu tuh SD sampai 2 kali pindah karena mama ngerasa dibully pindah gitu kan. Parah banget emang sih zaman kecil.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Karena banyak orang yang ngomong kalau masa paling berkesan itu adalah masa SMA nih, teman pro 2. Karena biasanya tuh di masa-masa SMA itu kerasa banget buat solidaritasnya itu tinggi. Hubungan pertemanan biasanya terasa sangat kuat ya, karena sering ngabisin waktu bareng-bareng, mau itu saat belajar ataupun saat melanggar aturan kecil sekolah ya. Kayak ngerokok bareng tuh. Atau cabut, udah telat nih, akhirnya cabut ya kan, lanjut main PS, lanjut ke warnet. Nah, hal kayak gitu tuh dianggap solid ya kan. Padahal itu sebenarnya hal-hal yang tidak baik ya, hal buruk ya kan. Tapi kalau misalnya di SMA, kalau nggak ngalamin kayak gitu, kayak ada yang kurang nggak sih? Di zaman-zaman SMA tuh kita zaman-zaman berani ya kan, nggak takut sama apapun, nggak takut sama siapapun. Makanya heran tuh, anak-anak zaman SMA sekarang tuh pada doyan banget tawuran ya. Nah itu jangan ditiru ya, syukurnya aku nggak pernah sih ngerokok, tawuran begitu. Nah kalau cuma pacaran doang ya, memang bucil kematian banget ya pacaran terus kerjaannya dulu tuh. Itu sih yang bikin aku nakal. Bukan cuma gara-gara, bukan nakalnya bukan gara-gara ngerokok ya. Ngerokok kan cabut-cabut juga gak pernah. Terus apalagi ya, kayak tawuran-tawuran apalagi gak pernah tuh ya. Buat kamu nomor 2, alasan menurut kamu tuh masa sekolah mana yang paling berkesan dan alasannya kenapa ya kan. Boleh gabung ikutan voting di Instagramnya di @pro2smg ya. Karena tuh waktu buat voting itu cuma sampai jam 11. Aku tunggu, yuk digaskan sekarang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Itu lagi nomor 2 buat alasan kenapa masa SMA itu jadi masa yang paling berkesan. Karena juga ada katanya kisah-kisah romansa tuh. Wah, momen-momen cinta monyet ya, ya kan, atau jatuh cinta pertama kalinya di sekolah itu kayak ngasih warna tersendiri deh. Pastinya membekas di ingatan seseorang di zaman-zaman SMA. Ya. Siapa nih? Aduh, kenapa sih ini ada bunyi-bunyi itu ya? Biasanya gak pernah begitu kan? Ada gitu tuh. Gak paham juga nih. Terus kalau misalnya kenapa lagi bisa disering, kenapa sering bisa disebut berkesan ya kan? Selanjutnya ada kebebasan eksplorasi. Nah, jadi itu kamu bisa lewat ekstrakurikuler dan organisasi kayak OSIS, ya kan? Biasanya tuh para siswa mulai belajar memimpin, bekerja sama, dan nyalurin hobi. Ini salah satu yang udah aku alamin banget. Makanya aku ngerasa SMA itu benar-benar berkesan ya. Salah satunya karena ini nih. Kita bebas mengeksplorasi diri, ya kan? Nemuin jati diri kita juga. Walaupun mungkin belum ketemu ya. Proses lah, proses buat nemuin jati diri tadi. Terus juga, udah masuk nih penentuan masa depan. Fase krusial buat memilih jurusan kuliah lah atau arah karir yang memicu diskusi-diskusi mendalam ya kan barengan teman-teman seperjuangan. Ingat gak sih kalau di zaman SMA tuh? Ingat ya, nanti kita masuk bareng-bareng, keluar juga bareng-bareng. Wah, setiap kawannya tuh luar biasa banget ya kan. Bahkan tuh ke toilet tuh berdua, nanti gantian tuh nungguin di depan gitu. Ke kantin juga berdua. Aduh, kayak gak ada lah teman lain gitu ya. Kalau misalnya kamu punya bestie yang berdua kemana-mana. Oke, nomor 2 buat yang pengen gabung ya, ikutan voting di Instagram sekarang di @pro2smg.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dua, karena ini tinggal satu segmen lagi, ya kan? Sebelum kamu ikutan voting, sebelum aku bacain ya, aku mau kasih tau dulu nih, momen ikonik apa sih yang sering dirinduin pada masa-masa SMA? Datang pagi-pagi buat nyontek tugas PR, ya kan? Siapa tuh yang kayak gitu? Aku pernah sih ya, gak munafik ya. Nongkrong di kantin nih pada saat jam kosong ataupun bahkan sengaja bolos bareng-bareng tuh nyobain mie becek namanya kalau di kami itu mie becek, kamu tau gak sih? Di sini tuh mungkin bahasanya mie nyemek gitu kan, nah kalau di kita tuh namanya mie becek. Acara sekolah kayak pensi ya kan, kelas meeting atau studi tour keluar kota, wah ini juga dirinduin banget ya. Sampai karakter guru yang unik-unik banget, yang awalnya ditakuti tapi justru jadi guru yang paling perhatian dan paling dikenang. Walaupun nih, untuk tiap jenjang sekolah tuh kayak SMP ataupun kuliah juga punya ceritanya sendiri ya. Jadi kombinasi antara kebebasan remaja dan minimnya beban hidup itu ngebuat masa SMA ini menempati posisi khusus di hati banyak orang. Kalau kamu tim yang mana? Ikutan voting di Instagram yuk. Tinggal satu segmen lagi ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana, sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponnya udah dulu ya. Bye bye.

Oke, Tom Pro 2, karena udah mau jam 11, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih, edisi hari Senin nih, di 27 Juli 2026. Aku udah bikin voting tadi di Instagram kan, pasti kamu udah ikutan voting ya. Soal masa sekolah mana nih yang paling berkesan? Dan ternyata soal terbanyak itu adalah masa SMA. Ada 44% suara, kita kasih tepuk tangan ya. Orang itu milih masa SMA, terus 22% milih masa kuliah, 22% juga milih masa SMP, 11% pilih masa SD. Aku sambut dulu udah ikutan voting di malam hari ini ya. Ada Rismau, terus ada Hilda Nadila Atika Sari 97, ada Tiara Lia underscore, ada STMBHTL, ada Gavin Z underscore, ada Zaline underscore 88, ada Indot Blue, ada Meli Sambil sama Iwaga Kure nih. Dan kita lihat tanggapan-tanggapannya, kenapa nih mereka menganggap masa SMA, masa SD, masa SMP tadi berjadi berkesan. Dari kakak Jereshoy ya, SMP mas, soalnya teman-temannya seru katanya. Waduh, teman-teman SMP kok seru gak ya? SMP ku di mana sih? Oh, di sana. Aduh, enggak sih. Agak pelosok soalnya SMP ku ya. Jadi lumayan enggak berkesan banget, biasa aja gitu. Masih zaman bullying-bullying juga dulu. Ya, ingat banget dulu pernah berantem ya kan. Udahlah. Terus ada Indot Blue ya. Karena udah dewasa kak. Oke, dia milih masa-masa kuliah berarti nih ya. Karena udah masuk fase-fase dewasa kan. Tuh. Rismau, SMP kak, karena ketemu cinta pertama katanya. Wow, pacaran pertamanya SMP nih. Ada yang sama kak, aku kelas 3 SD. Langsung rame ya, notif langsung jebol gitu kan. Aduh, nomor 2 buat kamu ya. Apapun itu ya, masa sekolah adalah masa yang memang paling berkesan mungkin ya. Beda-beda di tiap orang. Itu nanti bisa diceritain ke anak cucu kamu nanti. Atau mungkin sekarang ada yang di masa-masa sekolah nih, lagi menikmati masa-masa indah sekolah. Nah, siap-siap ya dek ya, nanti kamu lulus dek, kamu bakalan kangen sama masa-masa sekolah itu. Percaya deh, tiap lewat depan sekolah tuh rasanya kayak, aduh pengen balik lagi nih ke zaman ospek dulu, ya kan? Nyampe depan gerbang tuh jalan kaki, pas zaman ospek kan nyampe depan gerbang tuh jalan apa? Jalan jongkok gitu kan? Sambil bawa barang-barang atribut banyak banget ya. Oke, thank you banget teman-teman buat kami di konten voting ya. Ketemu lagi besok, masih ada aku Avian Sanes sampai Jumat ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Malam ini udah dulu siarannya, Avian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah nih, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengan

Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. Chinese Proverbs. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Tumang Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tau. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya kepada kita kaum muslimin wa muslimat sampai yaumul akhir nanti. Salawat dan salam senantiasa melimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Milenia RRI yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dakwah kita untuk disampaikan kepada umat manusia semua. Walaupun kita bertemu di udara, tapi apa yang namanya ilmu itu harus kita dapatkan, baik itu melalui bertatap muka maupun melalui jaringan udara maupun jaringan media sosial lainnya. Kita harus senantiasa menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk membentengi diri kita, supaya diri kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan kita. Terutama kita harus senantiasa untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan, baik itu secara agama maupun secara konteks sosial kemasyarakatan. Hadirin jamaah milenia yang berbahagia, tanpa kita sadari maupun kita sadari bahwa kita berhutang atau minta hutang kepada atau meminjam uang kepada orang-orang yang memberikan utang dengan perjanjian-perjanjian dengan keuntungan-keuntungan itu diatur dalam Al-Quran adalah haram. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harramal riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari keterangan dari penjelasan firman Allah tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mempertegas bagaimana Allah menghalalkan menjual beli, Allah menghalalkan perdagangan, dan Allah sangat menganjurkan perdagangan itu lebih mulia daripada riba, karena riba itu telah diharamkan oleh Allah. Karena riba itu adalah merugikan, ada orang yang dirugikan, benar-benar dirugikan, dan orang yang sangat dirugikan itu, orang itu bisa-bisa akan menjadi miskin, melarat karena banyaknya para rentenir-rentenir lintah darat yang menggigit, menghisap orang-orang yang dalam kesempatan tidak punya atau sangat membutuhkan kebutuhan sehari-harinya. Maka daripada itu jamaah milenial yang berbahagia, pegangan kita Al-Quran surat Al-Baqarah tadi menjelaskan bahwa kita, daripada kita itu riba, utang kepada rentenir, utang kepada lembaga-lembaga yang menghalalkan rentenir, usahakan carilah nafkah semampumu, carilah nafkah semampu Anda dengan cara bekerja keras maupun dengan cara perdagangan ataupun jual beli yang telah diatur oleh agama kita, oleh syariat kita, oleh Islam, agama pegangan kita. Janganlah kita terjerumus dalam hal yang sifatnya dosa yang akan membinasakan kita, masuk ke dalam api neraka sedalam-dalam. Hadirin jamaah milenial yang berbahagia, kita ingin hidup kita itu selamat. Kita ingin setelah hidup kita masuk ke dalam tiang lahat, masuk melewati jidrul mustaqim, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita bisa selamat masuk ke jannahnya Allah dengan tanpa hisab. Maka daripada itu, hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Marilah kita usaha semampu kita kepada Allah, karena Allah memberikan kepada kita peluang-peluang menjadi orang kaya, peluang-peluang menjadi orang terhormat, peluang menjadi orang soleh, orang yang dicintai masyarakat maupun dicintai sesama, terutama lebih-lebih dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita semua. Dunia kita sukses, akhirat kita sukses. Maka daripada itu, jangan sampai kita berpikir yang sangat luar biasa penatnya, karena anda-anda itu terjerumus dalam hal riba, terperangkap para rentenir lintah darat. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, masya Allah, mintalah kepada Allah untuk diangkat, untuk segera diselesaikan oleh Allah, dan kita jangan mengulangi lagi. Karena bagaimanapun, dosa riba itu adalah lebih besar daripada dosa menyetubui ibu kandung. Maka janganlah kita berbuat riba, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang mencatat, maupun orang memberikan pinjaman maupun yang diberikan pinjaman. Hadirin jamaah milenial yang berbahagia, di akhir kesimpulan ini saya ingin menyampaikan, lebih baik setiap hari kita senantiasa berdagang dengan cara halal, bekerja dengan cara halal, berusaha dengan cara halal, dan jauhilah yang namanya pinjam meminjam dengan orang rentenir maupun tidak. Hidup itu harus berdoa, berusaha, berikhtiar, bertawakal. Jangan sampai kita lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terjumus dalam hal seperti ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi maupun untuk masyarakat yang mendengarkan Radio Republik Indonesia ini. Dengan senantiasa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi kepikiran gak sih kayak sekarang kan banyak banget tuh jokes-jokesnya kalau misalnya plastik naik,
2: iya,
1: pakainya daun pisang.
2: Iya, ada yang dipincu bikin kopi.
1: Lucu banget ya, latte art tapi dipincu.
2: Pakainya pincu, pakai daun pisang.
1: Nah ini gimana sih caranya survive di tengah ekonomi yang aduh dar-dar-dar banget loh ini loh.
2: Ya perlu banyak inovasi aja sih mbak, yang dari segi kita jualan itu.
1: Okay.
2: Sama bahan-bahan bisa dikomben, pakainya bahan-bahan yang lebih agak miring sih.
1: Okay. Tapi tetap aku ngeliat di sini ada di bawah ya produknya,
2: iya,
1: ini estetik banget ya. Nah ini kan biasanya makanan sehat dan rebus-rebusan itu kan dianggap sebagai makanan orang sakit, orang tua, kayak dibuat story sama genzi-genzi gitu.
2: Yang penting dari segi packaging sih mbak, kalau dari kami itu yang pertama itu, habis itu main komben warna, biar kelihatan kalau misal kita video, kita foto lebih jreng warnanya.
1: Ngejreng banget ya, karena pumpkin tuh kan sangat ngejreng ya. Nah itu, ubi ungu juga lucu banget loh warnanya, lilac kalau kita bilang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: InfoPro 2, yuk update informasi kamu di InfoPro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi pertama Tomo Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam konferensi sungai se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan peradaban. Karena itu pelestarian sungai memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Jumhur, komunitas sungai menjadi ujung tombak dalam gerakan aksi pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan dapat mampu mempercepat pemulihan ekosistem sungai. Info Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan segera menyelesaikan masalah tata kelola program makan bergizi gratis, termasuk percepatan pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Hal itu dikatakannya usai menghadiri Musyawarah Nasional BEMSA Indonesia ke-19 di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines kemarin. Ia berharap melalui dialog dengan BEM tersebut, program strategis pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Zulkifli mengungkapkan dalam pelaksanaannya memang terjadi berbagai permasalahan di lapangan yang harus diselesaikan. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan agar program MBG dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Tomo Pro 2, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 5-1 pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Senin malam waktu Indonesia. Hattrick dari penyerang baru tim Garuda Mitchell Becker berhasil membawa 3 poin bagi tim asuhan John Herdman di laga perdana Piala AFF 2026. 3 gol Becker tercipta di menit ke-6, 15, dan 56, sementara 2 gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh di menit ke-24, serta pemain pengganti James Raven di menit ke-87. Kamboja bisa memperkecil ketertinggalan setelah kiper Nadeo Argawinata membuat gol bunuh diri di menit ke-48. Hasil tersebut membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan kini berada di posisi ketiga klasemen grup A, di belakang Singapura dan Vietnam yang ada di posisi 2 teratas klasemen.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa. Hai, hari Selasa, gimana hari ini? Semoga udah siap buat menjalani hari ini. Semoga udah siap buat berangkat ke sekolah, ke kerjaan, ke tempat yang kamu tuju. Pokoknya di hari ini, yang jelas aku temenin kamu sepanjang pagi ini. Barengan sama Faris Magriza, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Moodnya lagi oke banget ya, semalam Timnas menang 5-1. Aduh, nonton lagi sampai beres, jadi makanya moodnya agak lumayan naik. Dan mungkin kamu juga punya satu reasoning yang mungkin bikin hari ini jadi hari yang kayaknya cukup menyenangkan moodnya. Atau justru, aduh kok kayaknya lesu banget nih hari ini ya. Semoga yang moodnya lagi gak bagus jadi oke, yang oke makin oke lagi sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemauan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Kata terakhir dari lagu tadi ya, barusan, ini adalah cocok banget kalau misalnya tiba-tiba baru keluar rumah jalannya udah padet. Nyebelin gak tuh kalau kayak gitu ya? Tapi kalau yang gak nyebelin adalah yang satu ini. Karena kalau ngeliatin sekarang ini ya, banyak banget pembangunan lah atau mungkin juga industri yang sebenarnya lah sekarang lebih mempertimbangkan atau juga lebih memikirkan keberlanjutan industri hijau ya. Ada ekonomi hijau, industri hijau ya, segala-galanya hijau ya. Tapi emang sebenarnya tujuannya adalah supaya untuk bisa menerapkan prinsip keberlanjutan, jadi ini bisa lebih jangka panjang juga, terutama dari segi lingkungan ataupun juga dari ekonominya. Nah, salah satu yang ada ini atau kalau yang di Jawa Tengah ini bisa dibilang jadi salah satu contohnya adalah di kawasan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, yang ini juga terus memperkuat transformasinya menuju kawasan industri hijau lewat penerapan prinsip environmental, social, and governance. Jadi terintegrasi banget. Dan ini juga jelas banget ya, sesuai dengan astacita, di mana ini kan tentunya memperkuat transformasi ekonomi lewat hilirisasi industri, daya saingnya meningkat, pembangunan berkelanjutan. Dan ini dapat apresiasi nih tanggal 23 kemarin, waktu Jateng Green Industry Summit 2026, ini dapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, predikat Anugerah Adi Hijau. Ini bisa dibilang yang paling tinggi dalam rangkaian penghargaan industri hijau. Nah, ini kalau menurut tanya Liwai Welcome, Kepala Departemen Corporate Communication dan CSR KEK Industropolis Batang. Jadi sebenarnya emang ini nggak dibangun lewat program yang stand alone atau yang ngadek dewean istilahnya ya, nggak sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya dari pengembangan ekosistemnya diintegrasiin dari aspek lingkungan, operasional, keberlanjutan. Karena emang harus benar-benar diimplementasikan secara nyata supaya jangka panjang. Ini macam-macam yang dilakuin juga supaya bisa dibilang ini lebih memperhatikan aspek lingkungannya, kemudian juga lebih ramah lingkungan, dan tentunya juga bisa sustainable dalam waktu yang lebih panjang lagi.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya alan-alan, makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: iya, percaya. Iya benar-benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuman jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, minta disadarin kan?
2: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
2: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga gak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Tuh. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah
2: jawab. Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja.
2: Iya,
1: tuh
2: makanya.
1: Ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan. Gitu.
2: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok. Ngapain? Gitu loh.
1: Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: big burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
2: Gak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya, betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: Teman berdua, kita update dulu kondisi lalu lintas kali ini yang akan diupdate dari wilayah hukum Polres Karanganyar. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Aibda Fuad Kusuma Hidayat yang akan melaporkan dari Simpang 3 exit Tol Klodan Colomadu. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi sobat Radio Pro 2 FM Semarang. Dengan saya Aibda Fuad Kusuma Hidayat melaporkan untuk situasi arus pagi hari ini dari Jalan Adi Sumarmo, tepatnya dari Simpang 3 exit Tol Klodan. Terpantau pagi hari ini situasi arus ramai lancar. Untuk lampu traffic light menyala normal. Jadi untuk arus dari simpang 3 exit Tol Klodran dominasi kendaraan roda 2. Untuk kejadian menonjolnya untuk cuaca saat ini pagi cerah. Demikian Mas Faris, kami laporkan dari simpang 3 exit Tol Klodran.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan di pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih ngerokok nih biar gak stres, ah gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.